0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridor Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah. Berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat banyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama.

0: fasilitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
1: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial dan seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal,

Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: konkret Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP serta sejumlah destinasi pariwisata regeneratif atau DPR sebagai pusat pertumbuhan baru. Program ini ditujukan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan itu juga sejalan dengan tren pariwisata global yang kini semakin menitik beratkan pada aspek keberlanjutan.
1: Atap Gua menyapa di Atap Gua pagi ini.
0: Selain mendorong investasi, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola sektor pariwisata. Salah satunya itu melalui pengembangan sistem verifikasi berbasis application programming interface atau API, ya, ini untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital telah memiliki perizinan berusaha. Dan juga sistem ini diharap bisa meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata, khususnya di sektor akomodasi di Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulan Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Salewan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulan Fehan dilaksanakan.
1: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis 7 itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi bunuh babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya kesantakniannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulan untuk festival ini, tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
0: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulan Fehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Tugu Perbatasan Garuda Perkasa. Tugu yang dibangun pada tahun 2012 bukan cuma penanda perbatasan, tapi lebih dari itu. Tugu yang berada di pulau yang hanya berjarak sejengkal dari negeri jiran Malaysia, tepatnya Pulau Sebatik. Tugu yang berbentuk bola dunia dengan peta Indonesia, yang bertuliskan NKRI harga mati, dan di atasnya ada seekor burung Garuda yang menggigit bendera merah putih. Tugu Perbatasan Garuda Perkasa adalah pengingat bagi kami yang ada di beranda terdepan NKRI untuk terus menjaga kedaulatan negeri yang sudah 74 tahun merdeka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemaksulan terhadap wakil presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhotdog.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemaksulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari Kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemaksulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025 lalu. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemaksulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai ratusan purnawirawan duduki MPR RI didesak percepatan pemaksulan Gibran adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesuatu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pengasiatan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.

0: Atam Bua menyapa di Atam Bua pagi ini.
1: Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari saya pribadi yang saya lihat itu ada 3 hambatan utama. Yang pertama hambatan.
2: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, temu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Atambuah. Kita ada di sisi dialog Atambuah pagi untuk edisi hari ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, bertepatan dengan tanggal 1 Juni 2026 ini, tentu dari Studio 1 RRI Atambuah, seluruh kru RRI Atambuah mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa memperkokoh persatuan kita dari pusat kota hingga ke beranda terdepan negeri Indonesia. Ya, pendengar, tema kita tentang berkaitan ya menarik dan juga relevan dengan momentum hari ini, yaitu Pancasila pemersatu warga perbatasan. Dan berbicara tentang perbatasan, tentu kita berbicara tentang benteng sekaligus etalase ideologi bangsa. Di ujung telepon sudah terhubung bersama kita Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Kabupaten Belu, Bapak Apolinaris Manek Esos. Kita sapa, selamat pagi, salam Pancasila Bapak.
1: Selamat pagi pendengar RRI yang saya kasihi. Salam Pancasila juga.
0: Oke, terima kasih. Yang pastinya kabarnya sehat ya, Bapak.
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Di momen yang luar biasa, kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita yang bangga berada di wilayah perbatasan ini, berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Jika dikaitkan dengan tema kita pagi ini, Pancasila pemersatu warga perbatasan, apa sih yang mungkin bisa disampaikan Bapak untuk kita berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila bagi kita semua yang bangga hidup di wilayah perbatasan ini, Bapak?
1: Baik, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, terkait Pancasila sebagai nilai pemersatu bangsa di daerah perbatasan, saya mau sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam sila-sila tersebut, yang paling penting itu terkait dengan persatuan. Oleh karena itu, sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa, warga masyarakat Kabupaten Belu di daerah perbatasan penting sekali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Itu seperti itu.
0: Baik, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, apa saja nih tantangan terbesar yang mungkin saat ini dihadapi Kesbangpol Belu dalam menjaga juga merawat rasa nasionalisme serta persatuan warga agar tidak mudah goyah oleh pengaruh dari luar?
1: Ya, jadi tantangan yang kita hadapi ini secara global, tantangan terbesar ini terkait dengan adanya radikalisme di kalangan kaum muda. Ini yang penting kita jaga, sehingga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di daerah perbatasan tetap terjaga dengan utuh, sesuai dengan Pancasila sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa.
0: Oke, baik. Adakah program mungkin atau langkah konkret yang sudah atau sedang dijalankan oleh Kesbangpol Belu untuk membumikan Pancasila agar tidak sekedar menjadi hafalan ini Bapak, tetapi benar-benar menjadi gaya hidup warga perbatasan?
1: Ya, artinya kalau kita bekerja sama dengan BPIP, kita punya kegiatan-kegiatan, program kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Yang pertama terkait dengan pembumian Pancasila ini, persiapan paskibra sementara kita laksanakan. Yang kedua, upacara 1 Juni untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan yang ketiga, kita melaksanakan upacara 17 Agustus mengenang kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi kegiatan-kegiatan konkret yang kita laksanakan saat ini sementara kita jalankan seperti itu.
0: Baik. Luar biasa. Bapak, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, tidak begitu banyak ya, karena Bapak juga ada agenda lain, agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Mungkin
1: betul,
0: ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pendengar RRI, khususnya kita orang Belu yang ada di perbatasan dalam momentum hari lahir Pancasila ini. Silakan Bapak.
1: Iya. Jadi pesan utama saya dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, khususnya bagi kita masyarakat Belu sebagai masyarakat perbatasan, marilah kita saling menjaga toleransi di antara berbagai kalangan yang ada, dan kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan baik generasi muda, generasi tua, maupun kita semua. untuk tetap menjaga toleransi dan keberagaman tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Bapak, semangat Pancasilanya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, iya. Bapak. Selamat pagi.
1: Baik, salam Pancasila.
0: Salam ya. Pancasila. Ya, pendengar RRI temu di mana saja berada, demikian perbincangan singkat kita dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 untuk tahun ini ya, bersama Bapak Apolinaris Manik Esa selaku Kepala Kasbang Polbelu. Dan tentunya edukasi singkat yang sudah disampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang pastinya lewat perbincangan ini, bahkan pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Apolinaris ini bisa mempertebal rasa cinta kita pada tanah air dan memperkuat tali persaudaraan kita di beranda NKRI. Baiklah pendengar di mana saja berada, semangat untuk kita semua merayakan hari lahir Pancasila ya. Pancasila di dadaku, perbatasan adalah kebanggaanku. Salam Pancasila, sekali lagi kami ucapkan untuk Anda semua dari Studio 1 RRI Atabuah.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Temu di mana saja berada, TNI Angkatan Darat menyatakan wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riasudu merupakan kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Almarhum diketahui merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Menteri Pertahanan periode 2014-2019. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Doni Pramono menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ria Mizard, di mana selama hidupnya almarhum dikenal sebagai prajurit dengan loyalitas, dedikasi dan semangat pengabdian tinggi kepada negara. Jejak pengabdian serta kontribusi almarhum di bidang pertahanan dan militer dinilai akan terus dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah bangsa. Diketahui Ria Mizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto. Ya, pendengar RRI, wafatnya Ria Mizard kehilangan besar bagi bangsa dan institusi TNI. Informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Hey.
1: Terima kasih baru saja Anda ikuti Atam Buah pagi ini. Dengarkan selalu Atam Buah pagi ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atam Buah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pengarus Utamaan Gender di Atambua siang ini.
1: Atambua siang ini kembali hadir di edisi awal pekan dan awal bulan Juni, 1 Juni 2026. Saya Arta Fai kembali menyapa Anda di hari yang baru untuk hari ini. Dan jangan lupa ucapkan selamat hari lahir Pancasila ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu meladani nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat kita kerja, di lingkungan kita tempat tinggal, dan juga di rumah bersama keluarga kita. Saya Arda Faik menemani Anda semuanya di Pengarus Utamaan Gender. Dan Pengarus Utamaan Gender hari ini kita bicara tentang pentingnya literasi sejak dini. Kami alur bagikan buku untuk sekolah di daerah 3T pendengar. Jadi ada macam-macam buku ya, ada buku bacaan untuk kerohanian, ada juga buku pengetahuan, serta ada buku tulis dan alat tulis diberikan kepada sekolah dan anak-anak sekolah dasar dan juga tingkat PAUD ya, agar mereka pun bisa belajar literasi, khusus literasi pendidikan sejak usia dini. Kita pendengar akan berbincang bersama dengan Ketua DPC Gamki Alor, Kakak Demas Mautuka. Dan kita akan menyapa beliau di kesempatan pagi ini ya pendengar. Saat ini pendengar saya sudah terhubung bersama dengan Kakak Ketua Gamki Alor nih. Kita mau sapa dulu. Halo, shalom Kak.
2: Ya. Halo, shalom Kak Anda dan pemirsa RT Atambua semuanya.
1: Apa kabar Kak?
2: Selamat ketemu semua. Iya, baik-baik, sehat, puji Tuhan, ya. Sehat.
1: Kak, ini kita tahu nih sedikit nih kegiatan dari Gamki, di mana ini salah satu gerakan yang peduli dengan literasi, ya, di mana Gamki juga sudah ya mendistribusikan atau membagikan paket buku kepada pelajar. Apakah ini betul, Kak?
2: Benar, Kak. Ini kami bagi buku. Begitu Kak, kemarin kan bulan pendidikan di gereja Kemenyuk begitu. Jadi memang konsen kami di Gamki Alor, kami melakukan kegiatan pembagian buku. Awalnya memang ini ada 1677 paket buku yang kami bagikan. Ini kan sebagai bentuk dukungan literasi Gamki. Kita mendukung literasi di Kabupaten Alor gitu, supaya semua siswa harus punya akses literasi yang baik. Dan memang ini program juga program BPP Gamki Nasional dan juga Gamki Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo dan teman-teman di DPD NTT. Kami juga kolaborasi mengusung tema Gamki Peduli Pendidikan. Jadi semangatnya ini keadaan ini munculnya waktu kasus di Ngada ya, Sikat, yang anak SD nggak bisa tidak bisa dapat buku tulis, pulpen, akhirnya memilih bunuh diri gitu. Jadi itu ketua umum kami pusat, juga ketua DPD Gamki Provinsi NTT, akhirnya kami rapat bersama dan memutuskan kita ada gerakan literasi, gerakan pembagian buku tulis, buku bacaan Kristen begitu di Kabupaten Alor, sekaligus kolaborasi dengan program kita di Gamki Alor gitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi ada jumlahnya 1677 paket buku bacaan Kristen yang kami bagi ke sekolah Kristen. Ada 7 sekolah Kristen, sekolah Gimit Kristen ini ada 6, satu sekolah Katolik, satu SD Katolik, 2 SD negeri dan juga 2 PAUD gereja.
1: Jadi bagi kepada sekolah-sekolah yang memang sudah ditentukan ya dari Gamki sendiri.
2: Ya, untuk pelajar SD dan juga PAUD Kak.
1: Dan itu sekolahnya itu sekolah yang terpusat di kota atau ada juga sekolah yang maksudnya di daerah 3T begitu yang jauh begitu dari segala akses?
2: Iya, memang konsen untuk buku bacaan Kristen ini kan kami fokusnya di sekolah-sekolah Kristen gitu. Dan memang sekolah Kristen ini rata-rata di kota, di pinggiran kota juga belum banyak yang punya akses literasi buku Kristen begitu. Sehingga kami merasa perlu juga untuk kepedulian ini kami mulai dari kota dan juga pinggiran kota. begitu, supaya semua anak-anak ini bisa dapat akses belajar literasi buku Kristen yang baik gitu. Karena banyak dulu juga loh ada apa siswa-siswa SD, siswa PAUD begitu kan, maka kepala-kepala sekolah juga mengakui kalau buku bacaan Kristen ini aksesnya masih terbatas begitu.
1: Iya. Jadi buku-buku yang dibagikan ini buku-buku yang untuk pelajaran atau untuk ini ya pengetahuan tentang agama gitu, khusus Kristen gitu.
2: Iya betul, buku bacaan Kristen tentang agama gitu kan. Jadi itu yang menulis tentang apa kitab Mazmur, Amsal gitu. Jadi ada buku kecil yang kami bagikan. Kita berharap supaya buku-buku ini mereka bisa terus ada di tas mereka, bisa baca di rumah, bisa bawa ke sekolah, baca di sekolah sebelum pelajaran gitu. Langsung koordinasi dengan guru-guru. Semua siswa diwajibkan untuk sebelum belajar berdoa dan baca buku ini gitu.
1: Iya.
2: Lalu masuk ke kelas dan berdoa apa pelajaran.
1: Ya, gitu. Kenapa milihnya itu buku-buku yang religius gitu, tentang rohani, tentang agama gitu?
2: Iya, karena Gamki kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah tentang pendidikan Pancasila kan. Mulai tidak ini tuh diberlakukan di sekolah, jadi penguatan karakter didik

0: Oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa?
1: Sejak
0: ya?
1: Usia dini, nah, konsen kita begitu. Karena ya hari ini sulit gitu, jadi sejak dini kita mulai.
0: Dan untuk apa ya, gerakan literasi ini kan ada 1777 paket buku nih ya. Nah ini benar, didapatnya dari mana? Kayak ada yang sponsor atau ada yang menyumbang atau bagaimana? Atau memang dari Gamki okay sendiri yang apa ya, istilahnya buat terus cetak gitu?
1: Oke, okay, jadi gerakan literasi ini kami mendapat dukungan bantuan dari Ketua Umum Gamki Pusat gitu. Terus kami juga kolaborasi dengan donatur-donatur gitu. Ada yayasan-yayasan Kristen yang siap untuk membagi buku gitu. Kami kolaborasi bersama-sama. Lalu selain itu kami juga di Gamki Alor itu juga sedang program untuk pembagian buku tulis dan juga buku gambar dan juga pensil gambar kepada anak-anak PAUD begitu. Jadi kami kolaborasi DPP Gamki menyumbang biaya untuk kami pengadaan buku tulis dan bullpoint. Kami Gamki Alor pengadaan buku gambar dan pensil gambar untuk anak-anak PAUD gitu. Terus donatur sumbang buku bacaan Kristen gitu. Yayasan-yayasan sumbang buku bacaan Kristen. Jadi kami kolaborasi totalnya 1770 yang kami bagikan sejak tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Mei kemarin.
0: Dan ini kolaborasi tadi dengan pihak mana saja, Kak?
1: Kolaborasinya dengan pihak DPD Gamki, ya DPP Gamki di nasional di Jakarta, itu Pak Ketua Umum Sahat Martin Philip Sinurat, beliau juga menyumbang buku tulis dan juga ballpoint. Lalu juga kami di Provinsi NTT, Pak Ketua juga memberi dukungan penuh bahwa gerakan literasi NTT, Gamki NTT Perlu Pendidikan ini digaungkan di berapa seluruh kabupaten yang ada Gamki Alor.
0: Dan untuk pembagian buku tulis dan alat tulis ini, apakah masih difokuskan di sekolah yang sama atau ada sekolah lain lagi yang akan diberikan?
1: Ya, konsen kita memang program ini kami baru mulai tahun ini untuk gerakan literasi. Ya, toh, jadi memang di apa periode ini kami memang programnya cuma satu, literasi di tingkat PAUD dan SD, dan itu sudah berjalan, Kak. Selain itu kan kami juga program di apa konsennya di pemberantasan stunting gitu, pencegahan stunting, gizi buruk gitu, pembagian makanan bergizi, tambahan bergizi untuk anak-anak PAUD, anak-anak anak-anak sekolah, bayi, balita gitu. Itu semua kami jalan gitu. Jadi kan kebetulannya kan periode kami kan sudah berakhir nanti di bulan November ini gitu, Kak.
0: Oke, jadi kegiatan jadi programnya ini jalan mulai sekarang mulai ya.
1: Iya, kita berharap kepengurusan berikut nanti bisa jalan lagi karena kami sudah berakhir, Kak.
0: Oke. Dan untuk literasi ini cukup nanti di pembagian alat tulis dan buku tulis atau masih ada lagi yang akan dijalankan programnya?
1: Ya, program literasi ini kemarin kami sudah jalan. Kami berharap supaya program ini menjadi program unggulan di Gamki di periode berikut karena apa kepengurusan kami ini akan berakhir beberapa bulan lagi begitu, Kak.
0: Iya.
1: Dan juga akan ada agenda pertandingan bola voli, terus agenda kongres di Sulawesi Utara gitu. Baik. Itu aja, setelah itu kami akan KKR lagi di Maritaing, lalu juga kami akan konversi pergantian pengurus gitu. Jadi kita tetap mendorong, memang ini sudah ditetapkan menjadi visi besar nasional dan juga visi provinsi NTT, Gamki provinsi NTT juga di Alor, sehingga saya sangat percaya bahwa teman-teman yang baru nanti mengganti kami di pengurus Gamki tentu akan melanjutkan ini, gerakan ini.
0: Apa sih komitmen dari Gamki Alor sendiri untuk literasi gitu di setiap daerah?
1: Iya, memang kami pendidikan literasi pendidikan ini kan menurut data survei banyak lembaga survei kan kita literasi di Indonesia kan sangat menurun gitu bandingkan dengan negara-negara lain.
0: Betul.
1: Lalu di NTT juga kita juga angka buta huruf, angka putus sekolah itu kan masih tinggi gitu. Termasuk juga di Alor.

0: angka putus sekolah, angka buta huruf, ini kan juga cukup tinggi begitu persentasenya. Sehingga kami terus mendukung pemerintah dengan membangun gerakan literasi ini. Kita berharap ini menjadi titik pemicu yang baik bagi semua masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi, LSM. Mari kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong gerakan literasi ini menjadi gerakan bersama gitu. Karena ini kami juga sadar bahwa tidak mungkin kami sendiri bisa menyelesaikan persoalan ini, tapi juga ini butuh kerja kolaborasi, kerjasama dengan pemerintah dan semua gereja dan semua lembaga-lembaga terkait untuk kita sama-sama satu hati bisa meratas ini.
1: Baik. Nah, Kak, kita penasaran nih, bagaimana respon adik-adik, para guru atau pihak sekolah dengan kegiatan ini?
0: Pertama guru mereka itu sangat merespon baik kepada sekolah. Jadi pembagian buku tulis, buku bacaan ini kan kita kumpulnya di lapangan tuh, Kak. Jadi semua kelas 1 sampai 6 kami minta izin kepala sekolah, guru mereka kumpul di lapangan lalu kita bagi. Nah, kepala sekolah, guru-guru itu responnya sangat positif. Mereka mengucapkan terima kasih atas kolaborasi ini. Mereka sadar bahwa membangun pendidikan ini tidak hanya urusan sekolah saja, urusan pemerintah saja, tapi juga ini sebagai bentuk dukungan partisipasi publik dari GAMKI untuk juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan kita di Alor, terutama khususnya di literasi gitu. Jadi mereka sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada GAMKI. Lalu juga anak-anak itu mereka senang sekali loh, Kak. Jadi ada yang sampai terima langsung baca begitu. Dan ini langsung mereka mengucapkan terima kasih kepada GAMKI Alor. Jadi saya dan teman-teman yang membagi ini, kadang kita jalan sekarang ini, kita jalan ketemu anak-anak, mereka panggilnya Bapak GAMKI datang, Bapak GAMKI begitu. Nah, karena mereka ingat begitu, oh ini yang membagi, Kak yang membagi, Bapak yang membagi buku di sekolah kami. Jadi mereka responnya luar biasa. Mereka senang bisa ada perhatian juga dari kami di GAMKI. Gitu.
1: GAMKI sendiri dengan melakukan aksi ini bagaimana rasa apa dalam hati itu? Maksudnya kan tidak semua ya bisa ya, hadir untuk berbagi seperti ini begitu.
0: Iya, betul, Kak. Memang kami sendiri kami merasa bahwa visi besar organisasi ini bisa tercapai. Jadi begitu kami membagi buku, melihat kepuasan anak-anak menerima buku, mereka terima dengan tangan kanan, mengucapkan terima kasih dengan senyuman polos mereka yang luar biasa, itu membuat kami di satu sisi kami bangga juga, ada yang memang kami membuat kami sedih juga begitu. Ya, jadi itulah maksudnya kami senang sekali, pokoknya kami rasa senang sekali, kami bangga sekali bisa mengambil bagian ikut partisipasi mendorong gerakan literasi di Alor supaya semua anak-anak harus cerdas. Kami punya visi besar semua anak generasi Alor harus cerdas, harus bisa sekolah, meraih cita-cita mereka, begitu, Kak.
1: Okay.
0: Nah, itu menjadi spirit kami, gitu. Yeah. Jangan ada anak yang tertinggal, putus sekolah, buta huruf, gitu. Itu jadi spirit.
1: Kalau untuk guru-guru nih, setelah membagikan buku kepada anak-anak ya, dan GAMKI sendiri langsung membagikan, apa yang disampaikan kepada para gurunya, pesannya begitu, sehingga buku ini jangan hanya diterima terus disimpan, begitu, harus dimanfaatkan,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi kami begitu kami juga transfer pesan kepada guru, kami minta tolong gerakan literasi ini, buku ini kan kecil, jadi dia bisa simpan di tas terus, dan itu kalau bisa ada pemeriksaan oleh wali kelas begitu. Dan mereka diwajibkan, kami minta untuk mereka diwajibkan untuk membaca buku ini di sekolah sebelum pelajaran gitu. Jadi pas masuk April pagi, mereka masuk kelas, lalu mereka langsung baca buku ini sebelum pelajaran, berdoa baru langsung pelajaran gitu.
1: Iya.
0: Jadi mereka responnya baik, mereka akan tetapkan itu gitu. Sampai semua sekolah merespon baik, mereka berjanji mereka akan menetapkan itu menjadi gerakan bersama.
1: Iya. Kalau untuk orang tua nih, orang tua murid ya, yang mungkin lagi dengar, apa sih pesannya sehingga orang tua juga bisa jadi pembimbing, pendamping ketika anak-anak mungkin membaca buku ini, ada yang mereka kurang paham atau timbul pertanyaan-pertanyaan yang orang tua harus jelaskan, apa pesannya?
0: Iya, betul, Kak. Memang untuk gerakan literasi ini, fondasi keluarga, orang tua itu sangat mempengaruhi literasi anak gitu. Jadi kemarin juga kita mendorong supaya, kita berharap, kita menghimbau juga kepada semua orang tua, murid begitu, untuk harus tetapkan jam baca anak di rumah masing-masing gitu, Kak. Jadi mungkin waktu mereka kan rata-rata kalau kita di alor, anak-anak itu kalau capek bermain gitu kan, nanti kan mereka sudah tidur malam, tidak ada ruang untuk mereka belajar gitu, atau membantu orang tua bersihkan rumah, cuci piring, memasak gitu. Habis itu mereka tidak belajar, terus tidur gitu. Nah, kita mendorong supaya orang tua bisa tetapkan jam belajar anak, mungkin mulai dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 8. Itu menjadi jam yang tidak boleh diganggu gitu. Ya, kita berharap gerakan ini harus dimulai dari keluarga. Kalau semua keluarga berkomitmen untuk gerakan anak-anak punya jam belajar yang baik di rumah gitu, itu kan sudah pasti semua generasi anak akan cerdas.
1: Terakhir nih, apa harapan dari GAMKI sendiri dengan kegiatan literasi pendidikan yang sudah diberlangsung dengan kepeduliannya membagikan buku, terus nanti juga akan tadi bagi buku bacaan ya tentang kerohanian. Nah, nanti juga akan bagi buku tulis dan alat tulis nih kepada pelajar lagi. Apa harapannya?
0: Ya, kita berharap setitik bantuan dukungan yang kami berikan ini bisa memancarkan sedikit cahaya bagi generasi alor ke depan. Kita punya mimpi yang besar, semua anak-anak alor mulai sejak dini mereka harus bisa punya membangun budaya belajar yang baik. Mereka harus menjadi anak yang cerdas, mereka harus bisa punya cita-cita yang tinggi untuk meraih semua cita-cita mereka begitu. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah, jangan sampai ada anak yang buta huruf gitu. Jangan sampai ada anak yang tidak punya akses literasi buku gitu, atau jangan sampai ada anak yang tidak punya akses buku tulis dan berpuan seperti kasus di Ngada ya, di yeah. Ya, di Ngada yang sampai anaknya stres, memilih bunuh diri karena stres, tidak punya buku, tidak punya ballpoint, tidak punya pensil gambar untuk mendukung aktivitas belajarnya. Kita tidak ingin anak-anak alor, anak-anak NTT seperti mengalami kondisi yang sama seperti di kasus di Ngada. Kita mendorong terus dan kita minta semua pihak, gereja, masjid, semua tokoh-tokoh agama, semua organisasi, mari kita sama-sama mendukung pemerintah untuk mendorong literasi ini. Dan kita juga meminta kepada pemerintah untuk harus ada penetapan jam belajar anak di rumah gitu. Harus ada pengawasan yang ketat, kewajiban literasi ini memang sudah jalan di sekolah, tapi kita mendorong terus supaya semangat ini jangan sampai pudar, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sekolah punya lingkungan belajar, harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong semua anak bisa akses literasi, bisa membangun budaya literasi yang baik di sekolah, supaya semua anak-anak alor harus bisa cerdas, pintar, mereka bisa meraih cita-cita mereka dengan baik.
1: Okay.
0: Itu jadi semangat kita, dan juga takut Tuhan, mereka bisa menjadi generasi anak Kristen yang takut Tuhan, hidupnya baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi,

0: berpengaruh.
1: Esensi buku Awan-awan di atas kepala kita, karya Miranda.
2: Aduh Inai, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: Untuk potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini, bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Pendengar RRI Tambua, untuk KNDA di pengurus Taman Gender, selanjutnya kami sampaikan informasi untuk KNDA di mana pendengar dikutip dari RRI.co.id. Peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender semakin penting untuk membangun masyarakat adil dan inklusif saat ini. Kesetaraan ini mendorong kolaborasi antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan lingkungan setara tanpa diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, pendengar perusahaan itu RRI Tambua, menurut Rizky Suryani Tambunan, ya, keterlibatan laki-laki menjadi kunci mempererat perubahan sosial menuju kesetaraan gender berkelanjutan di tengah masyarakat luas nasional. Dukungan laki-laki terlihat dalam dunia kerja melalui kebijakan rumah keluarga, kesempatan

dan setara serta perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender. Langkah tersebut memperkuat produktivitas organisasi, menciptakan lingkungan kerja inklusif, menghargai kontribusi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Oke, pendengar, itu dia informasi untuk KNDA ya, peran laki-laki dorong kesetaraan gender. Nah, ya seperti halnya tadi ya disampaikan oleh Kakak Demetrius Maltuka, Ketua KMK Alor. Jadi kesetaraan antara apa ya laki-laki dan perempuan harus sama. Terus juga kesetaraan untuk literasi juga harus sama ya. Kalau misalnya di kota mendapatkan akses yang ada di wilayah daerah 3T, terluar, tertinggal, ya terdepan, itu juga harus diberikan. Sehingga mereka pun kemarin ya memberikan buku ya, membagikan buku bacaan tentang rohani Kristen, dan juga membagikan buku tulis dan alat tulis kepada sekolah PAUD dan juga SD. Dan mereka melihat sekolah tersebut memang butuh untuk diberikan bantuan sehingga mereka juga setara dengan sekolah-sekolah yang ada di kota mendapatkan akses literasi yang baik. Oke, pendengar, demikian kebersamaan kita di Pengarus Taman Jendela hari ini ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung peringatan upacara dari Pro 3 RRI, upacara memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
2: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dadi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden Prabowo
3: diminta Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: job. Don't!
1: Salam kebangsaan.
2: Hormat senjata!

0: 此刻时间到，干！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个新人到，等。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 个
1: 新一刀
2: Siap. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar, kita
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Siap.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun

adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Karena itu kooperasi harus diperkuat. Kooperasi harus bangkit. Kooperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia. selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Kasih yang berada dari Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Jasa Asia Tengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: juga. Senjata! Help!
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat. Senjata!

0: 个三家道
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Benu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia.

Dunia 2006 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Radio Tambo, kenal informasi dan inspirasi pendengar RRI di mana saya Jana berada. Untuk Anda, tadi kita baru saja ikuti siaran langsung ya, upacara Hari Lahir Pancasila ya, dari Jakarta, tepatnya berlangsung upacara di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Oke, kita punya informasi untuk Anda, di mana pendengar Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Momentum tersebut mengingatkan kembali proses panjang perumusan dasar negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hingga kini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, peringatannya selalu dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap persatuan dan kebinekaan Indonesia. Pendengar Ria Tambua, itu dia informasi untuk Anda ya, tentang makna menghayati lahirnya Pancasila pada 1 Juni ya. Dan pendengar, tetap bersama kami sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Juga kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar, ya.
0: 2 hours later. Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Anak mama hebat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Ya kan? Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 ya. 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh,
2: mungkin
1: jadi Belanda
2: tiga,
1: juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Ara.

informasi dari Piala Dunia 2020. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

Fernandez. Di Maria.

0: pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's head on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah,

0: Legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Oh, that's good.
3: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
4: Yeah, feels for sure feels great and
5: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: So happy with that.
3: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa, karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya, dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat

0: langkah besar pada hari Sabtu dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun, saya tetap mampu finish di posisi kedua.
1: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga Minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar ikatan warga Kampar Natuna atau IWKN terus melestarikan tradisi Bali Mau Kasai sebagai budaya masyarakat Kampar Riau menjelang bulan Ramadan. Nah, biasanya tradisi ini rutin dilaksanakan setiap satu hari sebelum memasuki puasa. Ya, dan pendengar Pro 1 RRI Tambua, tradisi tersebut menurut Wakil Ketua IKA IWKN Lukman Hakim, tradisi Bali Mau Kasai biasanya dilakukan masyarakat Kampar di sungai, namun karena kondisi di Natuna berbeda, kegiatan dilaksanakan di kawasan Pantai Piwang dan Pantai Sujung. Tradisi tersebut dilakukan dengan mandi menggunakan jeruk purut dan kasai. Kasai sendiri merupakan beras sangrai yang dihaluskan dan digunakan sebagai bagian dari tradisi masyarakat Kampar. Menurut Lukman, kegiatan tersebut menjadi upaya menjaga budaya daerah agar tetap dikenal generasi muda di perantauan. Selain itu, tradisi Bali Mau Kasai juga menjadi ajang silaturahmi masyarakat Kampar di Natuna. Ia menjelaskan antusias masyarakat mengikuti kegiatan tersebut cukup baik setiap tahun. IWKN bahkan berencana mengundang Bupati Natuna pada pelaksanaan Bali Mau Kasai tahun depan. Melalui kegiatan budaya tersebut, pihaknya berharap generasi muda tetap mengenal tradisi daerah asalnya. Pelestarian budaya juga diharapkan mampu mempererat hubungan masyarakat perantau di Natuna. Dengar itu dia IWKN lestarikan tradisi Bali Mau Kasai. Selengkapnya informasi ini silakan akses di situs rri.co.id.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: ikuti Atambua siang ini. Atambua malam ini.
1: Semakin banyak anak muda dan generasi sekarang yang bangga pakai tenun, pakai katong punya mama pembuat tangan. Dan yang berikut adalah supaya semakin banyak, semakin ke arah negara mana konten saya ditonton, banyak orang yang tahu itu NTT, banyak orang yang tahu itu budayanya dari orang NTT. Seperti itu.
2: Luar biasa. Ini dari sekian banyaknya follower kakak di media sosial,
1: yeah.
2: Ini pernah ada yang berkomentar dari luar negeri tentang kakak punya tenunan kok atau bagaimana?
1: Banyak.
2: Banyak.
1: Beta kirim pi Inggris. Beta ada kirim pi Inggris, pi Dubai, pi Australia, ada juga Singapura dan Malaysia, itu paling banyak. Ada Korea juga, tapi yang dominan itu Inggris, Singapura dengan Australia. Itu selalu banyak yang selalu DM dan kita kirim.
2: Wow.
1: Jadi kita bersyukurnya karena ketika kita pakai dan banyak yang bilang, oh beta suka yang tuh adat pakai itu, harganya berapa? Itu kadang juga orang sudah sampai tanya harga, bilang, oh sini berapa? Saya punya keluarga ada 10 orang minta, oh kita langsung kirim. Bersyukurnya adalah banyak yang mengenal dan keunikan ketong diminati dunia itu.
2: Oh,
1: saya punya pesan, semoga

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan kesatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Baik pendengar, upaya pelestarian bahasa Kaili di Sulawesi Tengah dinilai tidak cukup hanya melalui program pemerintah atau pembelajaran di sekolah. Hal yang paling mendasar adalah menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya sendiri, terutama di kalangan generasi muda. Ketua Libu Mombintu Kaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, menyebut penggunaan bahasa Kaili saat ini bukan semata karena sulit dipelajari atau tidak relevan dengan perkembangan zaman. Persoalan utama, katanya, justru terletak pada semakin pudarnya rasa cinta terhadap identitas budaya lokal. Ia juga mengatakan banyak anak muda, bahkan yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah, tidak lagi memahami percakapan sederhana dalam bahasa daerahnya sendiri. Sebagian di antaranya bahkan merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul dibandingkan bahasa ibu yang diwariskan leluhur mereka. Padahal menurutnya masyarakat yang tinggal dan tumbuh di tengah budaya Kaili semestinya memiliki kedekatan emosional dengan bahasa daerah tersebut. Sebab bahasa bukan sekedar alat komunikasi melainkan bagian dari identitas dan jati diri masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya kampanye kebudayaan yang lebih masif dan berkelanjutan. Ia menekankan pelestarian bahasa daerah harus dilakukan melalui berbagai ruang, mulai dari keluarga hingga kegiatan publik yang melibatkan generasi muda. Ia pun menegaskan pengenalan bahasa dan budaya lokal sejak usia dini menjadi langkah penting untuk membangun kebanggaan terhadap warisan budaya daerah. Dengan tumbuhnya rasa cinta terhadap identitas lokal, generasi muda diharapkan tidak lagi malu menggunakan bahasa Kaili dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pendengar RRI, itu dia informasi untuk Anda, rasa cinta dan bangga pada budaya bantu pelestarian bahasa daerah Kaili. Ya, dengan kita cinta, kita bangga, pendengar, otomatis kita tidak akan malu ya untuk berbahasa daerah.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol Satu Atambua.
1: Pro Satu Raria Tambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu terkait dengan memudarnya pengenalan budaya kepada kita punya anak-anak pemuda pemudi, yang mana untuk mengenal budaya kita, adat istiadat itu sudah berkurang. Jadi pada kesempatan ini kami mau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di NTT,
3: okay.
2: Terkhusus rumah adat, tari-tarian, itu kami perkenalkan kepada mereka supaya dalam bermasyarakatnya mereka bisa tahu budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara
3: ini. Iya. Nah, kalau untuk sasarannya ini apakah dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa atau dari semuanya?
2: Iya, baik anak-anak, remaja, orang tua, kita semua. Kita semua warga Nusa Tenggara Timur, kita punya sasarannya ke arah sana. Karena kita melihat bahwa di zaman modern sekarang ini kegiatan untuk penampilan budaya kita tuh semakin menurun, makanya itu kita membuat kegiatan ini supaya untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin demikian.
3: Baik, setuju sekali ya Bapak Selvius. Dan

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: gitu ya, tentang rohani, tentang agama gitu.
1: Iya, karena GAMKI, kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah, dan pendidikan Pancasila kan mulai tidak ini tuh diberlakukan di sekolah. Jadi penguatan karakter didik anak itu kan, itu kan kita lebih fokus pada buku-buku bacaan Kristen gitu. Jadi selain belajar membentuk karakter mereka, mereka juga kita harap bisa sejak dini bisa mengenal Tuhan gitu toh, bisa mengenal Tuhan Yesus. Iya. Sehingga apa, mereka bisa termanifestasi lewat aktivitas belajar mereka, pertumbuhan mereka, bermain di lingkungan, di keluarga gitu. Ya, kami meyakini bahwa dengan bacaan ini perlahan mereka sedikit bisa membentuk perubahan karakter dalam diri mereka untuk bertumbuh menjadi generasi Kristen, generasi gereja yang apa, yang betul-betul takut Tuhan, punya karakter baik gitu.
0: Oh, oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa
1: sejak
0: ya?
1: Usia dini kak, konsen kita gitu.
0: Kenapa milihnya

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur

masih dipegang teguh. Desa Adat Raten Garau selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Mendengar Pro 1 Radio Tambo di mana saja Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara.
2: Ya, nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ, yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik.
0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan Presiden mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Ryakudu sejak di Akademi Militer. Menteri Keuangan menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara dan membangun sistem ekonomi nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
3: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi
3: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan wakil presiden Yusuf Kala, dan mantan wakil presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
4: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang ada, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
6: Maksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada. Jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
5: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu sejak di Akademi Militer. Menurutnya, beliau merupakan sosok yang tegas dan jujur. Laporan disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
7: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
8: Kepada jenazah, hormat sejenak!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas tidak ada di sana. Jadi Presiden juga menyampaikan respect saya kepada Fadlizon, karena sudah mengenal secara pribadi sejak dulu dan zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan Presiden tadi pertahanan sebelum melakukan upacara ini dan kedekatan beliau dengan sosok dan almarhum Pak yang sudah berada. Ya, seorang yang saya kira juga seorang yang straight forward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin masih waktu pertama juga ya. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mirza Triakudu di TMP Kalibata. Selengkapnya dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike?
3: Ya, Safira, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana upacara militer dilaksanakan dan dipimpin oleh inspektur upacara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantara itu Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono, Menko Polkam Jamari Caniago, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara serta purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dan dari pantauan kami, peti jenazah almarhum Ria Mirza Triakudu dibalut dengan bendera merah putih telah selesai dimakamkan di TMP Kalibata. Dan dari amanat atau riwayat hidup dari almarhum, almarhum Ria Mirza Triakudu melahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950 dan meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak laki-laki. Dan almarhum merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1974 dari kecabangan infanteri dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Jokowi periode pertama dari tahun 2014 sampai 2019. Dan sementara itu, Ria Mirza juga merupakan menantu dari almarhum Tri Sutrisno yang wafat beberapa waktu lalu. Dan dari pantauan kami, saat ini situasi di TMP Kalibata sudah mulai terlihat sepi karena para pelayat juga sudah meninggalkan TMP Kalibata, Jakarta. Seperti diketahui, mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ria Mirza Triakudu, meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purabaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
5: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dua kali banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi luar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan.
4: Sejauh ini menurut Menkyu Purabaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
6: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese Yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
4: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPH hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan dari Tanah Suci. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji Indonesia bersiap kembali ke tanah air. Sebanyak 445 jemaah asal Batam menjadi rombongan pertama yang dipulangkan dari Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai dilakukan dari kota Mekah. Kepala Daker atau Daerah Kerja Mekah, Ihsan Faisal, mengatakan kloter pertama yang dipulangkan adalah Batam 1 atau BTH-01. Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia tersebut bergabung dalam kloter BTH-01. Mereka berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah pada Senin di hari dan pada sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi. Menurut Ihsan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali ke Indonesia. Dalam pelepasan tersebut, jemaah menerima cenderamata berupa simbol unta dan kalungan bunga. Simbol unta diberikan sebagai kenang-kenangan khas Arab Saudi sekaligus pengingat agar nilai-nilai ibadah haji tetap dijaga setelah kembali ke tanah air. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal.
9: Kita melaksanakan pangan kloter-kloter pertama. Kebetulan sekarang kita sudah berada di sektor 2 nomor rumah atau hotel 202 yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BPH 201 di Batam. Insya Allah Batam 1 ini akan kosong dari Bandara Sukoharjo pada pukul 03.00.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya kalung bunga diberikan oleh pihak syarikat yang selama ini mendukung

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Makassar. Kloter 1 UPG dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah dan akan diterima langsung oleh pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj Sulsel di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Laporan selengkapnya bersama dengan Karnila Kandi dari RRI Makassar. Karnila.
2: Ya, kedatangan jemaah haji kloter pertama di debarkasi Makassar dijadwalkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia tengah malam nanti dan rencananya akan tiba di Asrama Haji Sudiang terlebih dahulu diterima oleh pemerintah provinsi dan panitia PPH debarkasi Makassar sebelum kembali ke daerahnya. Untuk kloter 1 UPG yang rencananya tiba malam nanti merupakan jemaah asal Kabupaten Sopeng sejumlah 392 orang berikut dengan petugas kloter. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Kanwil Kemenhaj Sopeng bahwa satu orang dari 392 jemaah tersebut batal terbang karena harus mendapat perawatan di kantor kesehatan bandara di Saudi karena mengalami sesak atas nama Bedu Habe. Sementara itu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail dalam wawancara bersama RRI sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini ada sedikit perbedaan dalam proses penjemputan jemaah di Bandara Sultan Hasanuddin. Berikut keterangannya.
3: Ya, jadi ada perbedaan proses penerimaan kedatangan jemaah haji. Kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya, jemaah haji diturunkan dari pesawat dengan menggunakan dua pintu secara manual, turun tangga. Tahun ini setelah kami mengadakan rapat dengan stakeholder lainnya, tahun ini insyaallah jemaah haji akan turun melalui dermaga. Jemaah yang sehat ya, melalui dermaga turun tangga terminal lalu keluar airbus. Dan jemaah yang usroda, yang lansia, border berata, turun melalui lift dan masuk bus. Terus pada saat penerimaan di Aula Arafah, Aula Penerimaan, jemaah-jemaah lansia akan langsung kita istirahatkan di klinik, ya, di klinik.
2: Dan Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail juga mengatakan bahwa untuk pemberangkatan jemaah haji asal Sulsel tahun ini sebanyak 16.728 orang jemaah. Dan untuk jumlah jemaah Sulsel yang wafat di Arab Saudi berjumlah 13 orang dan satu orang sebelumnya diketahui meninggal di tanah air jelang pemberangkatan ke Tanah Suci. Demikian dari Debarkasi Haji Makassar, Karila Kandi melaporkan untuk 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Medan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Medan melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter 1 yang akan tiba pada esok hari. Laporan disampaikan oleh Siti Ulfa Nadira dari RRI Medan. Siti Ulfa, silakan.
4: Baik Safira dan pendengar, kloter 1 jemaah haji Debarkasi Medan dijadwalkan akan berangkat dari Jeddah menuju Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul waktu setempat atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan tiba pada esok hari pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan untuk menyambut kepulangan para jemaah yang berasal dari Kota Medan dan Kota Binjai. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambi, mengatakan seluruh petugas dan fasilitas pendukung di asrama telah disiapkan untuk para jemaah dan keluarga yang akan menjemput para jemaah. Berikut hasil wawancara saya dengan Torang Rambi sebagai Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara.
5: Kita sudah siap, baik dari segi personil untuk fasilitas tim terkait juga sudah siap situ, terutama nanti pengecapan paspor jemaah yang sudah dikumpulkan di pesawat lalu karung-karung dan nanti dikumpulkan semua di kebetulan hotel dan kebetulan nanti akan menyerahkannya kepada tim dokumen. Pada prinsip juga sudah siap, termasuk juga dari BPKK-nya dan BPKK-nya, pokoknya stakeholder terkait insya Allah sudah siap. Tentangnya selama namanya di Madinah Tugutja. Misalnya juga nanti sudah kita siapkan semuanya.
4: Pendengar, seluruh jemaah haji yang nantinya tiba di Asrama Haji Medan akan langsung dipulangkan menuju daerah masing-masing.

0: asing dengan menggunakan difasilitasi menggunakan bus menuju daerah asal, dan pelepasannya dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota terkait. Selain itu, pihak Asrama Haji Medan juga tetap menyediakan fasilitas untuk menginap bagi jemaah yang memilih untuk menginap di asrama haji sebelum kembali ke daerah asal. Demikian laporan dari Debarkasi Medan, Siti Opa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi olahraga, pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menargetkan timnya meraih kemenangan di setiap pertandingan Piala AFF U19 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan.
3: Sebagai pribadi pastinya ingin jadi yang terbaik dan saya ingin selalu menang di setiap pertandingan.
4: Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menegaskan timnya akan berupaya meraih hasil terbaik pada Piala AFF U19 2026. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Nova mengaku tidak ingin membebani para pemain dengan target yang berlebihan. Nova menjelaskan, sejak dipercaya menangani kelompok usia muda tim nasional, dirinya memiliki tujuan jangka panjang untuk membentuk mental dan karakter pemain agar siap memperkuat Timnas Indonesia Senior di masa mendatang. Meski mengincar hasil maksimal, Nova meminta para pemain tetap fokus menjalani setiap pertandingan secara bertahap, dimulai dari laga menghadapi Myanmar, sebelum beralih fokus ke Timor Leste dan Vietnam. Ia berharap para pemain dapat menikmati proses pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang turnamen berlangsung.
3: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
4: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola timnas di Kota Medan, Ikhwan, mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 harus dapat back-to-back atau juara kembali pada edisi AFF U19 tahun ini, mengingat Welber Jardim dan kawan-kawan didukung di hadapan publik sendiri.
5: Harusnya bisa juara, karena kan udah juara bertahan juga. Karena kita kan main ini, kita kan jadi tuan rumah nih di kandang sendiri, masa kita kalah dong? Semoga kita juara.
4: Pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam dalam persaingan Grup A. Demikian, Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 Ar-Arya Tamua pergi ke pasar beli kelapa. Sekalian membeli manggis. Selamat siang, saya sapa. Semoga hari ini manis. Baiklah, pendengar Pro 1 Ar-Arya Tamua di mana saja Anda berada, mari bergabung di Prodangdut dangdut adalah kita. Ya, ada saya Arda Faik di sini yang menyapa Anda semuanya dengan berbagai lagu dangdut yang sudah disiapkan ya. Kira-kira lagu apa saja ya, daripada Anda bingung dan bertanya, langsung saja Arda sampaikan untuk Anda lagu-lagu yang disiapkan di siang hari ini. Ada Anita Kaif, Lagi Sayang-Sayangnya dari Ayu Tanda Merah, kemudian Metallica, Bucin Halu, kemudian ada lagi Megijet, Mata Air Cinta, Dua Manja Sepi, Sekuntum Mawar Merah, Elvis Subai Tergoda, Farani Atas Nama Cinta, Happy Asmara Kembang Wangi, JD Elevan, Yang Penting Happy, Marsha Putri Terlanjur Kaya, Kalia Saskia, Kalia Siska Obat Rindu, Lala Sour Strawberry Mangga Apel, Ligia Kecil-Kecil Cabai Rawit, dan terakhir Mandaselo. Ya, pakai lama, langsung cap-cap cut ya. Oke, pendengar Radio Tambua, yuk mari gabung di Prodangdut dangdut adalah kita ya. Untuk Anda semuanya, kita kasih kesempatan di line telepon ya, kemudian di line pesan singkat dan juga di WhatsApp. Jadi WhatsApp bisa kirim pesan teks, bisa telepon, bisa voice note, dan di line telepon juga pendengar bisa langsung ya di 0812-4601-0202, atau Anda bisa berikan tanggapan atau komentarnya di Facebook RRI Atabua. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang menjelang sore Mbak Arda. Prodangdut dangdut adalah kita.
1: Oke, Maina. Wah, sudah hadir kembali ya.
2: Iya, betul sekali saudaraku.
3: Maina.
1: Apa kabar Maina ya? Kalau bisa radio monitornya diperkecil sedikit ya Maina, soalnya feedback suaranya ngulang.
2: Iya.
1: Kalau bisa ya diperkecil ya volume suaranya gitu. Oke, pas.
2: Oke. Tadi ini cabai rawit itu dari siapa Mbak Arda?
1: Kalau cabai rawit dari Ligia.
2: Ligia, oh iya. Lagunya cabai rawit.
1: Oke, baik, ditunggu ya. Salamnya untuk siapa nih? Masih nih, Mbak Ina, kalau bisa radio monitornya dikecil-kecil, soalnya ada pentulan, suaranya double.
2: Pertama, iya. Buat Mbak Arda bersama semua kru RRI Tambua, bersama Bung Operator, dan ucapan selamat siang menjelang sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Salam yang berikut. Selamat mengikuti upacara apel bendera pada tadi pagi, karena hari lahir Pancasila hari ini tepat tanggal 1 Juni 2026 buat kita semua. Salam yang berikut, ada Pinti Reni Devi Ayo Tupas, ada Bang Fideli Soe, ada Putra Tengah di Fak-Fak, ada juga Mbak Wiga di Wonosobo, ada Bung Simbar, Paman Boksi sekeluarga, serta Mono Kukutun sekeluarga, ada juga Bung Pati Fernandes, ada Bung Marcel, ada Bang Yeri, Putra Mus, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Bapak TNR Kenari, ada Bung Nara, Bung Pujangga Wayata, Bung Dimas, ada Bapak Damos, Bapak Timo, ada Bapak Edi, Mas Edi, ada juga Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara di ucapan selamat sore.
1: Iya.
2: Ada juga Bapak Tirosa yang sekeluarga di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Lakes, ada juga Bung Sio Ambon di Tumbakung, ada juga Ibu Desiana Banafano di Tua Batang Barat, ada Bapak Tirosa sekeluarga, ada Bung Hadi, ada Yuven Kasi Batu Venus, ada Mbak Sari di Banjarmasin bersama kekasihnya di Jatim dan ucapan selamat siang menjelang sore. Asing Koborong buat semua-semua saja Mbak Arda yang lagi pantau pada siang ini dan ucapan selamat siang menjelang sore buat kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Arda bertambung operator, selamat siang menjelang sore. Terima kasih banyak. Salam Mbak Arda.
1: Terima kasih kembali. Salam Mbak Ina di Niki-Niki ya. Ditunggu lagunya untuk kita nikmati bersama.
2: Oke.
1: Baik ya, sama-sama Mbak Ina di Niki-Niki, lagunya ditunggu ya. Tadi mintanya itu Ligia ya, kecil-kecil cabai rawit. Oke, selanjutnya kita mau menyapa dulu ada siapa dan di mana ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Prodangdut adalah kita. Selamat siang Kak Arda.
1: Siang juga. Apa kabar Nona Soe alias Kak Vero?
3: Ya, puji Tuhan baik Kakak.
1: Oh, syukurlah kalau begitu. Nah, sehat-sehat ya. Terus ya. Baiklah, ya. Mau request lagu apa ini?
3: Lagunya nomor 2 Kakak, biar berurutan. Jadi penelpon pertama dengan kedua.
1: Okay.
3: Saya pilih lagu nomor 2.
1: Tanda merah ya.
3: Iya.
1: Baik, salam
3: yang penting lagu Kakak.
1: Oke, okay, yang penting lagu. Intinya su request ya, su salam-salam.
3: Ya, namanya lagu jadi kita dengar saja.
1: Baik. Oke, okay, Kak, mau salam untuk siapa nih?
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Ya, Mama Ina Siti keluarga di Niki-Niki yang barusan lewat. Ada Ibu Sinti di Ayo Tupas. Ada Ibu Sangka Sifatu Venus. Ada Andro, Mama Jisan Duen Lasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bunda Janu, Bapak Tirosa, ada Bapak Agustinus Lakesi keluarga di Bangsione juga. Mm-hmm. Itu penyiar SPB PTU Kakak Arda, tapi dia sering juga ini pantau juga.
1: Siapa-siapa itu?
3: Bapak Agustinus Lake.
1: Oke, okay, baik ya. Sama-sama penyiar, jadi aman. Oke.
3: <Okay. laughs> Jadi ada Mas Edi, ada Kakak Bella, Kakak Marina, ada Bung Timbar, Bapak Bento, ada Bapak Oke, terus ada Paman Nasrun, Mbak Wiga, Bapak Pati Fernandez, ada Bapak Yeri, ada Bung Nobel, Bapak Tendi Air Kinari, Kakak Nara, Bapak Damos, Bidang Gawang Mata, Bapak Sena, ada Bang Hanu, Bang Li, Citra Tengah, ada Kakak Anus dan Kakak Meta di Timur Leste, terus ada Ibu Yustin, Pak Hendrik di Kuneru, semuanya dengan ucapan selamat sore. Untuk semua-semua sejakarta yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu. Untuk Kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore Kakak.
1: Terima kasih kembali dan selamat siang jelang sore. Kakak Firata Monop di Puton ya. Lagunya ditunggu, nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Halo Prodangdut, selamat siang.
4: Selamat siang menjelang sore. Apa kabar Kak Arda, sehat go?
1: Selalu sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya. Jadi kalau nggak datang di studio nomor 3 Jakarta ya.
1: Oke.
4: Okay. Biar urut.
1: Iya.
4: Biar urut gampang.
1: Ditunggu lagi.
4: Salam ya Kak Arda. Pulang nggak jadi. Salam buat keluarga di rumah ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi ya. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya, nanti kita akan putarkan untuk Anda. Dan pendengar Raria Tambua, untuk Anda semuanya terima kasih banyak yang sudah gabung. Kita bacakan dulu yang sudah gabung via WhatsApp nih, ada Ari di Alor Pantar katanya salam Prodangdut untuk katanya salam Prodangdut untuk semua pendengar. Request lagu nomor 5 ucapannya selamat memperingati Hari Pancasila. Oke deh. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila untuk kita semuanya. Baik, kita lanjut lagi. Ya, halo Prodangdut, selamat siang.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore, Kakak Arda.
1: Oke, dengan Nona Bella kok.
3: Iya, Kakak Arda.
1: Ah, siap, sehat selalu.
3: Puji Tuhan, hari ini baik, sehat Kak Arda.
1: Oke deh, salamnya untuk siapa atau mau request lagunya dulu?
3: Request lagu strawberry mangga apel.
1: Wih, strawberry mangga apel. Yang bikin rujak supas nih. Apalagi pas dan cuaca juga jadi aman. Oke, lanjut salam.
3: Salam-salamnya buat Kakak Arda bersama All Crew Pro 1, atau buat yang bertugas siang jalan sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang selewat, ada Vero, ada Mama Ina di Indonesia, ada Mas Edi, ada Kakak Yusen, ada Ibu Kenti, ada Delphi, ada Om Fidel, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Tirosa, ada Kakak Tio, ada Om Janu, ada Pak Oke, ada Marina, ada Bunda Cica, ada Paman Boksi, ada Aisyah, ada Ibu Yusin, Kak Henry, selamat siang jelang sore, ada Kakak Nara, selamat siang jelang sore, ada Bapak Tenggi Arkenari, ada Kakak Andre, ada Abang Damot, ada Abang Pujangga, ada Putra Lomasi, ada Mama Sena, ada Abang Hadi, Abang Lu, Putra Tengah, Putra Manado, terus ada Bung Tengga Ima, ada Pak Guru Papi Fernandez, ada Kakak Marcel, pokoknya buat semua-semua yang lagi pantau di alamat yang masing-masing dimanapun berada, yang lagi pantau di acaranya Pro Dangdut, semuanya selamat siang jelang sore, yang lagi beraktivitas tetap semangat, salam sehat buat kita semua, buat Kakak Arda, terima kasih, selamat siang jelang sore Kakak Arda.
1: Terima kasih kembali, selamat siang jelang sore. Baiklah pendengar Pro 1 Roda Tambua, Nona Bella merupakan penelpon yang terakhir untuk program sesi yang pertama ini. Selanjutnya di sesi kedua Anda akan bersama rekan saya Nekas Dube. Saya Ren bertugas, selamat tidur diri. Terima kasih untuk Anda dan sampai jumpa lagi.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Prodangdut,

0: Oke, baik. Kita di Pro Dandu dan Dokter Lelaki, kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan ada saya, Henny, yang kembali menemani Anda semuanya di sesi yang kedua ya, di Pro Dandu hari ini. Oke, baik. Untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada di hari ini, yang pastinya bahagia ya, kita memasuki... Kita memasuki awal bulan ya, tepatnya di hari ini, di 1 Juni 2026. Jadi pendengar ya, tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Peringatan ini berakar dari momen bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 1 Juni tahun 1945 ketika Presiden Soekarno pertama kalinya memperkenalkan dan juga mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila. Oke, Pro Dandu dan Dokter Lelaki kita kembali hadir untuk Anda. Jadi bagi Anda yang mau gabung silahkan 0812-4601-0202. Ini ada yang gabung ya di WhatsAppnya Pro 1. Ada siapa nih? Luna Sega. Pro Dandu dan Dokter Lelaki kita, lagu Atas Nama Cinta ya. Oke, terima kasih kakak, semangat ya. Salam semangat juga untuk kita semuanya. Dan juga bagi Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada yang masih mau gabung silahkan 0812-4601-0202. Kalau di Facebook ya, kita cek and recheck dulu. Yang ada di Facebook, ada Kosonde nih. Ada Kosonde ya. Ada Kosonde. Oke, bagi Anda yang mau gabung silahkan, lagu-lagunya masih tersisa di playlistnya Pro 1. Di sini mana nih lagunya? Ada Metallica ya, Bucin Halu. Oh ini tadi sudah, oh belum. Kemudian ada Anita Khalif, Lagi Sayang-Sayangnya, Maggie Z ya, Mata Air Cinta, Duo Manjia, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Elvi Subai, Tergoda, Farani, Atas Nama Cinta, Happy Asmara, Kembang Wangi. Ada GD11 ya, yang penting happy. Dan juga masih ada beberapa lagu. Oke, kita terima dulu yang sudah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Heni.
0: Hai, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik, murati, tidak sombong, suka menabung dan tidak sakit-sakit.
0: Amin. Ini anak Tuhan ini.
1: Anak Tuhan.
0: Iya, kemana kabar?
1: Kabar baik-baik, setapa.
0: Baik, buat apa saja ini hari?
1: Baru habis ini cuci pakaian.
0: Oh, proyek ya?
1: Iya.
0: Iya, siap ya. Silahkan, Yven. Ini mau dengerin lagu mana?
1: Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum Mawar Merah. Tunggu, lagunya ada kok Sandi.
1: Ada, tadi baru saya dengar.
0: Oh iya, iya, aduh. Sepi, Sekuntum Mawar Merah. Aduh, yang saya ingat adalah Sekuntum Bawang Putih, Mawar Putih. Oke, siap, silahkan ya.
1: Iya. Ada salam pertama buat Kakak Sarapan Monoputun bersama Mama Mariasne. Selamat sore. Terus Kakak Pinti, ya pupus juga, selamat sore Kakak Pinti. Terus ini Mama Jisani Lasi, Bunda Bisi Cesa, Kakak Bela di Mangga 2, Maria Setara, Putri Kusuma, Om Papi. Terus ini Mas Edi. Ini singkat warung buat semua-semua saja. Putra Tengah di Saksa, singkat warung buat semua-semua saja Kakak. Dengan di satu sampere, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga diri. Burung Irian, burung Cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Siap. Terima kasih juga, salam. Salam sehat juga ya bagi event sekeluarga di sana. Sehat bahagia dan juga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, baik, kita di Pro Dangdut dan Dokter Lelaki kita di Pro 1 RRI Atambua dan kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Woy, pwede sa mga panan niyo. Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

Oke deh, dari Mekalika ya, katanya Bucin halo. Sudah hadir menemani kita semuanya di sore hari ini di acara Prodangdut terlah kita di Pro 1 RRIA Tambua. Dan bagi Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada yang masih mau gabung bersama kami di hari ini, silahkan 0812-4601-0202. Waktunya lumayan ya, kurang lebih masih 30 menit lagi hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke ya, ditunggu lagi. Hihi. Yang di sini sudah gabung siapa ya? Oh, tadi ada Yuven, ada ini tadi ada beberapa yang sudah gabung di sesi 1 ya. Yang belum gabung ayo dong gabung di sini biar kita bisa dapat menikmati kebersamaan kita semuanya di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Katanya ya lagi sayang-sayangnya. Wuhui, lagi romantis nih ya Anita Kali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, kita di Pro Dangdut, Dangdut Terlelah kita di Pro 1 RRI Atambua dan juga pendengar. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita terima dulu satu penelpon yang berikut. Ini ada Mas Galung di Jawa Timur ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut Terlelah kita, selamat sore Mbak.
0: Iya, apa kabar Mas Galung?
1: Kabarnya baik Mbak, ini dengan siapa ya, lupa aku, suaranya mirip-mirip terus ya semuanya kadang.
0: Oke, dengan saya Heni.
1: Oh iya Mbak Heni, lupa.
0: Iya, tidak apa-apa, bagaimana dengan suasana di Jawa Timur hari ini?
1: Panas membara, Jawa Timur lagi panas membara, tapi hatiku selembut salju.
0: Oh iya iya, terima kasih banyak, kita juga panas, tapi di saat ini, untuk saat ini ya, di luar sana lagi berawan nih untuk saat ini.
1: Oh iya iya iya.
0: Siap.
1: Yang lagunya ada di format ya Mbak ya?
0: Iya, ada Megi Z ya, Mata Air Cinta, ada Elvi Subaya, Tergoda, Happy Asmara, Kembang.
1: Ya itu aja.
0: Yang mana?
1: Mata Air Cinta itu aja.
0: Oh, Mata Air Cinta ya. Lagi ini buat siapa nih Mas?
1: Buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum.
0: Siap, siap.
1: Terus ada semua teman-teman yang lagi mantau acaranya Mbak ini ya di Atambua, khususnya orang Jawa Timur, dalam persahabatan lewat udara dari lahirnya Pancasila ini.
0: Siap.
1: Buat yang siar, terima kasih. Selamat sore Mbak Heni.
0: Oke. Okay.
1: Udah, terima kasih Mbak Yeni.
0: Siap. Salam selamat ya merayakan hari lahir Pancasila tepatnya 1 Juni 2026.
1: Iya, betul. Iya, sama-sama Mbak Yeni.
0: Ya, sampai jumpa ya. Salam persatuan untuk kita semuanya. Ya, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu Indonesia. Oke, okay, ada lagi yang mau bergabung ya. Tadi ada Bella, ada beberapa juga yang ketika kita break ya. Ada Bunda Ima juga yang ada di Maumere juga tadi sempat gabung, bisa kembali lagi di hatiku dan hatimu. Oke ya, kita tunggu lagi nih Bunda Ima yang ada di Maumere, ada Bella juga dan juga beberapa pendengar yang tadi gabung ya. Tapi halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dan cantik.
0: Hai, makasih. Apa kabar?
2: Kabar baik adek.
0: Kemana di Maumere untuk hari ini?
2: Maumere panas adek Noni.
0: Iya
2: adek.
0: Siap.
2: Ingat di Sorong.
0: Oh, ingat ya, di Sorong namanya Noni ya. Salam kenal ya buat
2: iya.
0: Noni ya.
2: Ya, penyiar juga di Sorong adik.
0: Oh, siap, siap ya. Oke, baik Bunda Ima, mau dengerin lagu yang mana dulu? Masih ada Elvi Subai, Tergoda, Happy Asmara, Kembang Wangi. Ada Gidi Elvan ya, Yang Penting Happy, Marisa Putri, Terlanjur Kaya, Kalia Siska Fituri.
2: Yang penting happy saja.
0: Yang penting panas happy.
2: Panas-panas begini happy-happy saja.
0: Itu sudah, Mama Ima. Ya, silahkan.
2: Oke, salam-salam buat adek Heni bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas dan salam sehat Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Atambua semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore, salam sehat selalu bersama teman-teman di Atambua semuanya tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Selamat sore, salam kenal dan salam kompak persahabatan lewat udara. Buat Ade Heni, terima kasih. Selamat sore.
0: Siap.
2: Terima kasih ya, Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai jumpa.
2: Amen.
0: Oke, bye-bye.
2: Bye.
0: Ya, dari Bunda Ima ya di Maumere yang sudah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita terima dulu nih, ada Sari dari Banjarmasin. Halo-halo Bandung, selamat sore.
3: Selamat sore juga.
0: Hai Sari, apa kabar di Banjarmasin?
3: Kabarnya baik, tapi harinya hujan.
0: Oh, hujan di Banjarmasin, hujan ya. Kita di sini tidak nih, untuk saat ini lagi berawan di luar sana.
3: Iya.
0: Siap.
3: Bagaimana? Hujan, baru aja turun hujan.
0: Oh iya. Bagaimana dengan hari ini kan hari lahir Pancasila, bagaimana? Apakah memang cuacanya hujan dari pagi atau seperti apa nih?
3: Ini baru turun hujan.
0: Oh, baru turun hujan. Oke, siap ya. Oke, okay. Baik ya. Sari, mau dengerin lagu nomor berapa hari ini? Yang mana?
3: Sari udah nggak dengerin tadi. Pilihannya tuh apa ya?
0: Elvi Subaya, Tergoda, Happy Asmara, Kembang Wangi, ada Marisa Putri, Terlanjur Kaya, Kalia Siska.
3: Terlanjur sayang aja dah.
0: Terlanjur kaya, nanti miskin lagi ya? tidak ya, tidak. Yang diaminkan itu terlanjur kaya ya, tapi kaya untuk seterusnya begitu ya.
3: Iya, terlanjur sayang. Gimana lagunya sih?
0: terlanjur kaya.
3: Oh, terlanjur. Yang lain aja deh.
0: Oke, ada mana lagi ya? Cuman itu saja yang masih ada di playlistnya. Manda Selo, Enggak Pakai Lama, Kalia Siska, Obat Rindu. Itu saja yang masih tersisa di
3: playlist. Obat Rindu aja dah, Obat Rindu
0: ya. Oke, ya. Obatnya iya. Kira-kira yang mana ya?
3: Iya, yang mana ya? Yang baru turun tadi mungkin.
0: Oh iya ya, baru turun dan hujan ya tadi ya.
3: Iya.
0: Oke, siap, iya, serahkan
3: salamnya buat semuanya aja ya. Karena harinya hujan ini deras banget. Buat Mbak Yini kak.
0: Heni.
3: Iya, buat Heni. Ya, makasih banyak ya sayang.
0: Oke.
3: Selamat siang. Oh, bukan selamat siang lagi, selamat sore.
0: Kita sudah sore di sini.
3: Iya, selamat sore jadi grogi.
0: Iya. Oh ya, lagi grogi ya sama saya di sini ya.
3: Iya. Makasih ya.
0: Siap. Oke, terima kasih juga Mbak Sari dari Banjarmasin. Nanti hadir lagi ya di lain waktu. Ada sebentar malam juga di Ruang Rindu. Jadi hadir lagi bersama diriku dan dirimu. Oke. Kita tunggu lagi yang masih mau gabung bersama kita. Oke, silahkan. Ada siapakah dirimu lagi di sana? Di waktu yang masih tersisa nih, ada Bella. Halo, Orang Mangga 2.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore kata Heni cantik.
0: Selamat sore juga. Oke, lemas-lemas bagaimana? Begitu ya, lemas besti ya.
4: Heni apa kabar?
0: Kabar baik toh. Di sana kabar kemana?
4: Hari ini kabarnya puji Tuhan baik, sehat selalu kata Heni.
0: Amin ya. Siap lagi buat apa saya ini hari?
4: Hari ini sibuk-sibuk, pokoknya bersih-bersih rumah, hari ini jadi bersih-bersih rumah. Pokoknya kerjanya banyak ya ini hari ini.
0: Banyak, oke, siap ya. Silahkan. Mau salam buat siapa,
4: Ke Heni, lagunya Enggak Pakai Lama.
0: Oh, Enggak Pakai Lama ya, kenapa kalau sendiri pakai lama?
4: Cuma lagu satu ke Heni.
0: Cuma lagu atau mau pakai tolot kosan pakai lama? Oke, silahkan ya, Enggak Pakai Lama.
4: Salam-salam ya.
0: Silahkan.
4: Salamnya buat Kak Heni bersama All Group Pro 1 atau yang bertugas sore. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman semua yang si gabung, yang lagi pantau di acaranya Pro Dangdut dimanapun berada, semuanya selamat sore, salam sehat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Buat Kak Heni cantik, terima kasih. Selamat sore kakak cantik.
0: Siap, selamat sore juga. Sandai pakai lama katanya. Oke, kita putarkan dulu lagunya. Dan juga yang penting kita happy ya, karena memang ada mata air cinta ya. Oke, ini dia untuk Anda.

Okay, katanya yang penting happy. Suka-suka ya, yang penting happy dong. Apalagi di libur seperti ini. Bagaimana happy tidak ya menikmati suasana libur bersama dengan orang-orang spesial. Okay deh, kita tidak terasa ya, kita di ujung kebersamaan kita di acara Predang Dedang Mitra kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Katanya enggak pakai lama. Iya benar, satu jam tidak pakai lama ya. Sudah selesai nih ya. Okay, Predang Dedang Mitra adalah kita.

0: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Pro Dangdut.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak ada penyebab terjadi dua di sana di belakang.
3: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Senin 1 Juni 2026. Timnas Indonesia U19 targetkan kemenangan perdana menghadapi Myanmar di Piala AFF U19. Indonesia raih 1 medali perak dari World Climbing Series Madrid 2026. Jelang Indonesia Open 2026, ganda putra Leo Daniel targetkan prestasi terbaik.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rucevica dini hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kroasia di bawah Zlatko Dalic lolos kualifikasi dengan 7 kemenangan dan 1 imbang. Meski dalam laga pemanasan Maret kalah 3-1 dari Brasil. Jelang laga penyerang Kroasia, Ante Budimir mengaku memiliki perasaan khusus terhadap klubnya dan selalu menginginkan lebih dari dirinya sendiri.
1: Klub saya sebenarnya adalah tempat saya menghabiskan sebagian besar tahun, termasuk klub-klub Kroasia. Jadi saya memiliki perasaan khusus terhadap klub ini. Saya pasti selalu menginginkan lebih dari diri saya sendiri.
0: Sementara Belgia, asuhan Rudi Garcia tidak terkalahkan dalam 11 laga terakhir, namun harus kehilangan pemain kunci Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne karena cedera. Dalam head-to-head, Belgia unggul dengan catatan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 di pertemuan terakhir. Kroasia akan menghadapi Inggris, Panama, dan Ghana di grup L Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Tim nasional Tunisia bersiap untuk Piala Dunia FIFA ke-7 mereka. The Eagles of Carthage berharap untuk dapat finish melampaui fase grup pada edisi 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Coba kalian bayangin ada tim yang lolos Piala Dunia, tapi selama fase kualifikasi mereka tidak ada kebobolan sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2026 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia, atau secara total mereka sudah 7 kali bermain Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis, walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang Tunisia di Piala Dunia kali ini.

0: Sementara itu, Radio Republik Indonesia Samarinda siap menggelar program Dengar Bareng Piala Dunia 2026 bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. Berikut dilaporkan Ahmad Junaidi.
1: RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarsulan, menyatakan RRI telah membentuk kepanitiaan khusus untuk menyukseskan siaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, RRI akan menyiarkan jalannya pertandingan melalui program RRI dan berkolaborasi dengan Televisi Republik Indonesia TVRI serta lembaga penyiaran nasional lainnya. RRI juga menyiapkan konsep Dengar Bareng sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra untuk menikmati atmosfer Piala Dunia melalui deskripsi audio pertandingan.
2: Bahwa RRI Samarinda tidak cuma RRI tapi RRI nasional, ya, RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya, di RRI Samarinda.
1: Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jefriansah, menyambut antusias kolaborasi pertama bersama RRI tersebut. Rino mengatakan siaran radio memiliki peran penting bagi penyandang tunanetra karena deskripsi penyiar mampu memberikan gambaran jalannya pertandingan secara detail dan menghidupkan suasana pertandingan. Ia mengaku memiliki kenangan khusus mendengarkan siaran sepak bola di RRI sejak masa sekolah, termasuk saat mengikuti pertandingan klub Persisam Samarinda.
3: Karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya, kami untuk bahkan sebagai bekerja sama dengan bersama RRI ini ya, untuk menggunakan nobar ini. Mungkin nanti kita akan juga akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih untuk Piala Dunia nih, siapa nanti yang masuk ke finalnya nanti kan, dua negara nanti.
1: Melalui kegiatan ini, RRI berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk pendengar dari penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis Jepang Naomi Osaka siap menantang unggulan pertama Arina Sabalenka pada babak 16 besar French Open 2026 dini hari nanti. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: I feel like I played her pretty, like I played a pretty good match in Madrid. I think I just dipped in the second.
2: Naomi Osaka akan menantang unggulan pertama Arina Sabalenka pada babak 16 besar French Open 2026 dini hari nanti. Petenis Jepang itu lolos ke pekan kedua Roland Garros untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Iva Jovic dalam laga sengit 3 set di putaran sebelumnya. Osaka menang 7-6, 6-7, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam sebelum mengamankan kemenangan dan menjadi petenis Jepang pertama yang mencapai babak 16 besar turnamen ini sejak tahun 2004. Laga melawan Sabalenka kali ini akan menjadi peluang Osaka untuk membalas kekalahannya di Madrid Open pada April lalu. Jelang pertandingan, mantan petenis nomor 1 dunia itu mengungkapkan akan menjadikan pertemuan mereka di Madrid sebagai pelajaran berharga dalam menatap laga kali ini.
1: I feel like I played her pretty, like I played a pretty.
2: Saya merasa bermain cukup baik saat melawannya di Madrid. Saya hanya mengalami penurunan performa pada set kedua dan ketiga. Jadi, saya berharap pada laga kali ini saya bisa menjaga konsistensi, terus bermain agresif, dan apapun hasilnya nanti saya akan menerimanya.
1: Whatever happens, happens.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Australia Daria Kasatkina. Petenis peringkat 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 6-0 dan 7-5. Sabalenka mengakui laga melawan Osaka sebelumnya di Madrid berlangsung sangat ketat dan berkualitas tinggi. Jelang laga dini hari nanti, petenis Belarus itu menegaskan siap berjuang dengan maksimal demi mengamankan kemenangan di Paris.
1: I feel like the last one in Madrid was really tough.
2: Saya merasa pertandingan terakhir di Madrid berlangsung sangat ketat dan berada pada level permainan yang tinggi. Naomi benar-benar meningkatkan level permainannya pada pertandingan tersebut. Saya siap untuk bertarung, saya siap turun ke lapangan untuk memperjuangkan pertandingan itu dan meraih kemenangan, serta siap melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan.
1: Anything it takes to get the win.
2: Pertandingan di lapangan Philippe Chatrier dini hari nanti akan menjadi pertemuan keempat antara Naomi Osaka dan Arina Sabalenka di level profesional. Sabalenka unggul 2 kemenangan, namun Osaka dipastikan akan memberi perlawanan kuat untuk merebut tiket ke perempat final French Open musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 targetkan kemenangan perdana menghadapi Myanmar di Piala AFF U19 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Bagian pribadi pastinya ingin jadi yang terbaik dan saya ingin selalu menang di setiap pertandingan.
2: Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menegaskan timnya akan berupaya meraih hasil terbaik pada Piala AFF U19 2026. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Nova mengaku tidak ingin membebani para pemain dengan target yang berlebihan. Nova menjelaskan, sejak dipercaya menangani kelompok usia muda tim nasional, dirinya memiliki tujuan jangka panjang untuk membentuk mental dan karakter pemain agar siap memperkuat Timnas Indonesia Senior di masa mendatang. Meski mengincar hasil maksimal, Nova meminta para pemain tetap fokus menjalani setiap pertandingan secara bertahap, dimulai dari laga menghadapi Myanmar, sebelum beralih fokus ke Timor Leste dan Vietnam. Ia berharap para pemain dapat menikmati proses pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang turnamen berlangsung.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Game first, kita akan bertemu dengan Myanmar. Setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Lagi bagaimana saya hanya minta pada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan bisa berhasil dan berhasil.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola timnas di Kota Medan, Ikhwan, mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 harus dapat back-to-back atau juara kembali pada edisi AFF U19 tahun ini, mengingat Welber Jardim dan kawan-kawan didukung di hadapan publik sendiri.
3: Harusnya bisa juara, karena kan udah juara bertahan juga. Karena kita kan main ini di tuan, kita kan jadi tuan rumah nih di kandang sendiri, masa kita kalah dong. Semoga kita juara.
2: Pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam dalam persaingan Grup A. Demikian, Nisbu Fitri Sirait melaporkan.

0: kabar dari arena panjat tebing. Indonesia meraih satu medali perak dari World Climbing Series Madrid 2026 melalui Antasyafi Robby Al-Hilmi di nomor speed putra. Robby memecahkan rekor pribadi 4,72 detik di semifinal. Sebelum kalah tipis dari atlet Tiongkok Song Hong Chu di final dengan waktu 4,81 detik berbanding 4,75 detik. Medali perunggu diraih atlet Tiongkok Chiang Patrick Leonardo gagal ke perempat final karena fall. Sementara Raharjati Nur Samsa lolos ke perempat final namun kalah dari Chiang. Di nomor speed putri, Berdikna Devi Surya Kusuma, Desak Made Rita Kusuma Dewi, dan Rajiah Salsabila kalah di perempat final gagal meraih medali. Pelatih speed Galar Pandu Asmoro bersyukur tim putra masih menyumbang medali, namun akan mengevaluasi atlet putri yang belum maksimal.
1: Kita akan melakukan evaluasi. Karena emang banyak juga.

0: Kita ke Arena Net. Ganda putra Leo Daniel siap ukir kenangan manis di Indonesia Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Turnamen Indonesia Open 2026 siap berlangsung di Stora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta besok hingga 7 Juni mendatang. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi wakil tuan rumah termasuk ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin. Leo Daniel dijadwalkan menghadapi pasangan Taiwan Li Jianghui Yang Po Xuan di babak pertama. Pasangan yang baru comeback dan menjadi juara Thailand Masters 2026 ini memiliki kenangan manis di Stora saat menjuarai Indonesia Masters 2024 lalu. Leo mengatakan akan mencoba menampilkan permainan terbaik secara step by step.
2: Ya, kalau dilihat track record-nya kan pernah menjuarai Indonesia Masters di venue yang sama. Nah, tinggal bedanya di Open mungkin lebih apa ya, pemain topnya kan mungkin lebih banyak yang datang. Jadi ya pastinya step by step aja.
1: Di sisi lain, asisten pelatih ganda putra utama, Kavits Yusuf, menjelaskan bahwa Daniel tidak mengalami cedera serius. Tim pelatihnya lebih berhati-hati setelah serangkaian turnamen di Thailand dan Malaysia untuk menjaga proses pemulihan kondisi fisik pemain. Kavits mengaku target di turnamen Super 1000 ini tentu berbeda karena semua pemain elit dunia akan tampil. Namun dia berharap wakil tuan rumah bisa meraih hasil maksimal.
3: Sebenarnya kita dukungkan sportnya aja, pemain-pemain kita di Indonesia Open bagi tuan rumah gimana itu ya, kita juga pasti akan mencoba target yang terbaik.
1: Berdasarkan hasil undian final, tercatat 19 wakil Indonesia dipastikan langsung bertarung di bagian utama Indonesia Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari arena basket, Bogor Hornbills bersiap menghadapi semifinal IBL 2026 melawan Satria Muda Pertamina Bandung dengan sistem best of 5. Game 1 dan 2 akan berlangsung di Bandung Arena 5 dan 7 Juni. Game 3 dan 4 jika diperlukan di Gor Laga Tangkas 10 dan 12 Juni. Serta game 5 jika diperlukan kembali di Bandung Arena 14 Juni. Menatap laga nanti, power forward Bogor Hornbills, Travis Tibox, menyatakan tim berlatih seperti pertandingan final setiap hari.
1: Kami mempersiapkannya dengan cara yang sama setiap hari. Kita berlatih seperti pertandingan final. Jadi, selama pramusim kami berlatih dan bermain seolah-olah itu adalah pertandingan final di setiap pertandingan setiap hari.
0: Satria Muda unggul tipis 2-0 dalam head-to-head musim reguler, menang 76-69 di kandang 4 Februari dan 93-91 di kandang Bogor Hornbills 29 April. Semifinal ini bukan hanya perebutan tiket final, tetapi juga adu mental antara tim penuh pengalaman melawan tim yang sedang membangun momentum besar, menjanjikan drama dan intensitas tinggi.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 di sore hari ini. Dan juga pendengar, lagi-lagi ya, kita mau berbicara bagaimana proses peningkatan ya, proses peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Tapi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, pendengar, bagaimana dukungan ya dari bidang pendidikan terhadap masyarakat setelah pasca panen hasil perikanan, pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi. Ini yang pastinya sangatlah berdampak dalam kehidupan masyarakat, generasi bangsa untuk bisa meningkatkan kehidupan yang menjadi lebih baik. Nah, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua di sore hari ini. Dan juga ini ada kedua narasumber kami yang sudah standby di sana, yang pastinya kita sapa dulu untuk bisa bergabung bersama kita di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Terlebih dahulu bersama dengan Dr. Insinyur Ayub UI Meko MSI, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UKAW Kupang. Kita sapa dulu di ujung telepon. Selamat sore Pak Dosen.
3: Selamat sore Ibu penyiar dan juga selamat sore para pendengar. Siap. Di seluruh Nusantara, yang dimana RRI 1 Atambua terdengar sore hari ini.
2: Siap.
3: Sehat selalu.
2: Sehat selalu ya. Salam Pancasila nih Pak.
3: Ya, salam Pancasila. Hari ini kita merayakan ulang tahun Pancasila.
2: Siap Pak ya, semangat selalu. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu dan juga yang pastinya tetap menyuarakan yang terbaik bagi nusa dan bangsa.
3: Iya.
2: Oke, siap. Kemudian narasumber kami yang kedua ada Ibu Aryani Mantolas SPI, penyuluh perikanan pertama. Kita sapa dulu. Selamat sore Ibu Ani.
4: Selamat sore Teh Heni.
2: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Oh iya, bisa mendengarkan suara saya dengan baik?
4: Bisa.
2: Siap ya Kak. Izin ya Kak, turut berduka ya Kak.
4: Terima kasih.
2: Iya ya. Oke, bisa saling menyapa dulu bersama dengan Pak Ayub di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua.
4: Selamat sore Pak Dosen.
3: Iya, selamat sore. Bagaimana aktivitasnya sebagai penyuluh perikanan? Gurunya perikanan di wilayah Atambua. Sukses ya.
2: Halo Bu Ani.
4: Halo, selamat sore.
2: Bisa mendengarkan suaranya Pak Ayub sore hari ini?
4: Saya hanya bisa mendengar suaranya Kak Heni.
2: Oh iya,
4: saya
2: ya.
4: Belum bisa mendengar suaranya Pak Dosen, maaf.
2: Oh iya, tidak bisa mendengarkan suaranya Pak Dosen. Ya, semoga ya bisa saling mendengarkan di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Izin ya, mohon maaf.
3: Iya, iya, saya dengar.
2: Oke, oke. Baik ya, dengar ya. Oke baik, ini kita bisa terhubung tapi semuanya bisa mengudara di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Terlebih dahulu saya ke Ibu Ani dulu ya Pak Ayub ya. Terkait dengan ya, pasca panen hasil perikanan, pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi. Kita mau ketahui dulu terkait dengan pasca panen hasil perikanan itu seperti apa nih. Edukasi bagi kita semuanya di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Silakan. Bu Ani. Halo Bu Ani.
4: Ya, halo.
2: Silakan bisa menjelaskan seperti apa pasca hasil panen perikanan itu seperti apa terkait dengan pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi. Silakan nih, Kak. Silakan.
4: Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi, mengapa pasca panen itu sangat penting? Pasca panen hasil perikanan itu adalah seluruh kegiatan yang dilakukan setelah ikan ditangkap atau dipanen hingga sampai ke tangan konsumen. Kegiatan pasca panen itu meliputi penanganan, penyimpanan, pendinginan, pembekuan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pemasarannya. Jadi seperti itu, Kak Heni.
2: Oke, berarti setelah ditangkap begitu ya?
4: Iya, betul sekali.
2: Keluar dari air ya, sudah di darat ya kak ya, atau bagaimana nih?
4: Iya, begitu keluar dari air itu namanya pasca panen.
2: Kalau masih berenang di dalam ember dengan air bagaimana itu namanya? Oke, siap ya. Tapi jadi, tapi sesuai dengan kriteria dan juga ketentuan yang berlaku agar memenuhi kebutuhan gizi nih kak. Ya boleh tahu itu waktunya berapa lama penyimpanan setelah ditangkap ya? Yang mana tadi kita sempat bercanda bahwa setelah keluar dari air seperti itu nih kak. Halo Kani, silahkan.
4: Oke, jadi baik, terima kasih. Jadi bagi komoditas perikanan, penanganan pasca panen itu menjadi sangat penting karena ketika ikan keluar dari air, ikan itu memiliki kandungan air dan protein yang tinggi sehingga sangat rentan mengalami pembusukan akibat dari aktivitas mikroorganisme, enzim, proses oksidasi. Sehingga penerapan rantai dingin atau cold chain, pembekuan, pengeringan, pengasapan, fermentasi dan berbagai bentuk pengolahan lainnya itu bisa menjadi solusi untuk mempertahankan mutu dan juga memperpanjang masa simpan produk tersebut.
2: Oke, siap ya. Jadi itu standar untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi ya setelah pasca panen. Dan juga iya, bagaimana sejauh ini ada berkolaborasi dengan masyarakat sebagai dukungan bagi UMKM atau tidak nih kak?
4: Oh iya, jadi saya di sini sebagai seorang penyuluh perikanan, kebetulan saya membina ada beberapa kelompok pengolahan dan juga pemasar produk perikanan. Jadi kami dalam hal ini membina kelompok dalam membuat produk. Contohnya seperti yang saya bina yaitu dendeng ikan.
2: Dendeng ikan, itu boleh tahu di mana nih kak?
4: Oh, untuk lokasinya di Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, itu namanya Poklasar Livina.
2: Oh, oke. Siap ya, berapa kelompok nih kakak?
4: Ada 3 kelompok, tapi sementara ini kami fokus di 1 kelompok ini.
2: Oh, siap. Semuanya di Tenukiik atau memang lokasinya berbeda-beda nih kak?
4: Oh, berbeda-beda, tersebar. Ada di Atambua Barat.
2: Oke, siap ya. Saya ke Pak Ayub dulu nih ya, Pak Ayub. Bagaimana nih Pak Ayub ya, sejauh ini peran dari universitas ya terhadap masyarakat di mana setelah pasca panen hasil perikanan bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi dan juga sebagai bentuk pengembangan ekonomi. Silahkan nih Pak.
3: Baik, terima kasih Ibu Heli yang sore hari ini memandu, dan juga para pendengar yang beriman. Sore hari ini kita ada dalam penyampaian informasi sehubungan dengan pasca panen hasil perikanan. Biasanya kita ini kan orang mendorong produksi, selalu didorong.

0: terus tersedia sepanjang kita butuh. Nah, karena itu di bidang pendidikan, terutama di masyarakat di daerah, itu ada sekolah-sekolah kejuruan bidang perikanan seperti di SMK ya di Atambo. Itu saya sering ke Kakuluk Mesa, itu ada SMK di daerah Atapupu. Itu kegiatannya lumayan, itu baik untuk mereka menjadi penyampai informasi kepada masyarakat, baik yang memproduksi, mendistribusi maupun yang untuk konsumsi. Nah, sementara di bidang pendidikan tinggi, penelitian, publikasi itu terus dikembangkan. Intinya kita penelitian untuk mengetahui atau meningkatkan pengetahuan terkait dengan komposisi bahan, bagaimana kita proses, dan bagaimana didistribusi, dijaga supaya aman dan sampai konsumen itu bisa menikmati dengan baik. Khusus untuk hasil perikanan, ini yang menarik itu adalah kita mengkonsumsi ikan itu sebenarnya fokus kita adalah konsumsi protein. Dan dari semua hasil pertanian maupun hasil ternak yang menghasilkan protein, di dalamnya ikan termasuk yang mengandung protein terlengkap. Dari 24 jenis asam amino, itu ikan itu mengandung semua jenis asam amino. Karena itu ya namanya sesuatu yang enak dan bergizi, ya mikroba juga suka. Karena itu biasanya dia tidak tahan simpan. Sehingga biasanya kenapa sore hari ini kita menarik sekali pasca panen hasil perikanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ani dari penyuluh perikanan, itu harus menjadi perhatian kita, baik itu nelayan atau petani memproduksi, para distributor maupun konsumen. Ketika kita beli ikan, misalkan ikan kaleng, setelah kita ambil hasil dan tidak kaleng itu isinya tidak habis, harus disimpan, maka harus disimpan di tempat yang dingin, di freezer, supaya tidak mengalami kemunduran mutu. Karena kaitan dengan pangan, itu ada tiga hal pokok yang menjadi perhatian kita lah. Makanan harus aman. Yang kedua, bernilai gizi. Dan yang ketiga itu pada saat kita butuh itu dia ada. Dan menarik ya, kalau kita lihat di UMKM yang mengembangkan produk olahan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi di Atambua, saya kira saya belum ketemu, tapi pasti yang direkayasa itu adalah bagaimana produk olahannya aman, menarik, tetapi substansi dasarnya nilai gizi itu tetap terjaga dan aman.
1: Siap. Oke, jadi untuk sejauh ini juga peran ya dari dunia pendidikan juga khususnya di UKAWAI Kupang berarti punya kolaborasi juga tersendiri, bukan saja dengan Kakuluk Mesak ya, SMK Kakuluk Mesak, tapi dengan UMKM juga seperti itu ya, sebagai bentuk pengembangan ekonomi bagi masyarakat, atau seperti apa nih Pak Ayub?
0: Baik, jadi sebenarnya kehadiran lembaga pendidikan tinggi itu selain menghasilkan sumber daya manusia, ada dalam tridharma untuk penelitian dan pengabdian, itu kerjanya itu sudah menghasilkan tamatan, lalu melakukan penelitian, dan ilmu yang didapat itu harus diabdikan. Karena itu hasil rekayasa, ini contoh sederhana ya, misalkan orang itu mau pergi berwisata di Pasir Putih di daerah Atapupu, itu kekhasan apa yang ada di sana? Mungkin ada makanan kuliner khas hasil laut dari daerah sana yang ditonjolkan. Misalkan ikan asap yang mungkin diolah begitu macam, sehingga orang yang pergi menikmati keindahan alam di sana itu harus setelah pulang dia membawa sesuatu sebagai oleh-oleh. Tetapi selama ada di sana ada daya tarik yang didapatkan di sana. Nah, sebagai lembaga pendidikan tinggi, itu penelitian dan pengembangan terus berjalan. Jadi seperti sekarang ini untuk rekayasa olahan. Jadi ikan setelah diolah, misalkan

0: Ikan itu setelah diolah menjadi ikan asap, orang bisa kembangkan lagi dengan membuat pampis ikan, misalkan melibatkan bahan-bahan lokal spesifik dengan cara-cara tradisional yang pernah dimiliki. Itu saya pernah coba di Cijililu, dan itu kelompok ibu-ibu itu mengembangkan produknya, apalagi didukung oleh pemerintah untuk mereka difasilitasi dengan terlatar. Hanya fokusnya yang belum fokus untuk mengembangkan, karena kita punya bahan pangan itu, bahan baku, tidak kontinu ketersediaannya.
1: Siap. Oke, baik Bu Ani. Bu Ani bisa memberikan edukasi bagi kita ya, ketika setelah dipanen ya, hasil ikannya telah dipanen begitu ya. Tadi dikatakan bahwa itu melakukan di mana menghasilkan dendeng seperti itu. Bagaimana proses pembuatannya agar bisa bertahan lama dan juga bisa memenuhi nilai gizinya, walaupun dalam jangka waktu yang panjang, tapi nilai gizinya itu tetap ada untuk kita konsumsi, dan sebagai salah satu bentuk ya untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia, karena kalau kita ketahui mengkonsumsi ikan yang banyak itu membantu ya untuk kecerdasan anak seperti itu. Seperti apa nih Bu? Silakan. Bu Ani? Halo Bu Ani, masih bisa mendengarkan suara saya di sore hari ini?
2: Ya, halo Kak Heni.
1: Silakan ya, seperti apa proses pembuatan ya dendeng yang tadi dikatakan Bu Ani bersama dengan UMKM yang ada di Tenuki Ik. Seperti apa proses pembuatan untuk memenuhi kriteria pemenuhan gizi seperti itu, walaupun disimpan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu nih Bu, silahkan.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi kita ketahui bersama ya bahwa ikan sebagai bahan pangan itu memiliki beberapa manfaat ya, diantaranya sebagai sumber protein hewani, lemak baik, kayak omega 3 yang penting untuk perkembangan otak anak dan juga mencegah demensia. Selain itu juga ikan memiliki banyak nutrien ya, sumber vitamin A, D, dan juga B12. Ketika kami melakukan peningkatan nilai produk itu, ikan-ikan itu kami lakukan dengan cara penambahan bumbu-bumbu dapur. Kami lakukan, setelah itu ada proses penjemuran. Kami melakukannya dengan penjemuran sehingga dan juga produk itu kita kemas sehingga daya simpannya itu lebih lama.
1: Halo Bu Ani?
2: Ya.
1: Oke. Tapi yang menjadi hal penting ya untuk bisa bertahan lama itu apa sih Bu ya?
2: Metode yang kami gunakan adalah pengeringannya.
1: Secara tradisional berarti ya?
2: Iya, jadi kami menjemur. Jadi setelah ikan-ikan itu dicampur rempah-rempah, setelah itu dijemur. Mengurangi kadar air itu juga merupakan salah satu penanganan pasca panen. Jadi penanganan pasca panen itu dengan cara kami mengurangi kadar air dari ikan tersebut dengan cara menjemur ikan yang telah kami bumbui itu dan menjadikan dendeng. Setelah itu produk itu kita kemas sehingga memiliki daya simpan yang lebih lama namun tetap bernilai ekonomis tinggi.
1: Siap. Oke, jadi kira-kira waktunya berapa lama ya kalau setelah ya diproduksi begitu nih Kak?
2: Itu bisa bertahan 2-3 bulan, Kak.
1: 2-3 bulan. Kalau lebih dari itu berdampak negatif tidak bagi kesehatan tubuh manusia seperti itu? Halo, Bu Ani. Halo?
2: Iya,
1: okay.
2: Halo.
1: Iya.
2: Oke.
1: Oh, suaranya putus-putus ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sepertinya kita di atas mau hujan nih. Oke, siap ya, Kak ya. Jadi kalau memang lebih dari 3 bulan punya dampak negatif tidak bagi kesehatan tubuh manusia seperti itu nih, Kak?
2: Ya disarankan sebaiknya jangan ya.
1: Oh, jangan ya. Oke, baik ya. Batas 2-3 bulan saja begitu ya kriterianya ya. Seperti itu ya, Kak ya. Oke, baik. Terima kasih buat edukasinya dan juga untuk Pak Ayub ya. Kita punya waktu yang terbatas nih, Pak, sebagai closing statement di sore hari ini, Pak, menyampaikan sesuatu yang penting terkait dengan topik kita pasca panen hasil perikanan, pemenuhan gizi dan pengembangan ekonomi. Seperti apa nih, Pak? Silahkan.
0: Baik, terima kasih Ibu, para pemirsa yang dihormati. Pengembangan ilmu dan teknologi itu perlu dikembangkan di kelompok masyarakat dalam semua level, supaya dengan adanya pengetahuan masyarakat bisa mengelola sumber dayanya dengan baik, memakainya dengan baik, dan juga mengembangkan untuk perbaikan ekonomi. Jadi pusat produksi harus didukung oleh teknologi dan manajemen untuk produk yang dihasilkan bisa sampai ke konsumen, dan juga selama berproses itu ada income atau pendapatan yang didapatkan bagi pengembangan ekonomi, baik bagi produsen, distributor maupun di pihak konsumen mendapatkan manfaat maksimum. Karena itu pendidikan itu harus terus dikembangkan. Saat ini kami di perguruan tinggi Universitas Kristen Aranta Wacana khususnya mengelola program studi teknologi pengolahan hasil perikanan yang dapat memberi kesempatan kepada putra-putri kita, karena itu kepada para orang tua dan para pendengar yang anaknya mau belajar tentang teknologi pengolahan hasil perikanan, Fakultas Perikanan dan Teknologi Perikanan UKW itu bisa memberi kesempatan kepada adik-adik semua. Di sini tersedia beasiswa dan juga mereka dipersiapkan dengan baik, dan pada saat pendidikan mereka bisa dikirim untuk mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan, baik itu pada perusahaan-perusahaan yang ada di Denpasar, di Jakarta maupun yang berskala internasional yang ada di Bitung, Sulawesi Utara, sehingga kapasitas mereka setelah tamat itu makin percaya diri karena pengetahuan dan keterampilan mereka makin kuat. Dalam rangka kita mengelola potensi sumber daya alam kita di Dente yang melimpah bagi pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.
1: Siap. Baik ya Pak Ayub, terima kasih banyak ya untuk sore hari ini. Ya, dengan waktu kita yang terbatas kali ini Pak Ayub, nanti lain waktu hadir lagi ya Pak ya, Pak dosen ya.
0: Ya, baik. Terima kasih dan siap. Salam hormat untuk semua.
1: Salam hormat Pak dosen ya. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan alumni dan juga dosen saya di UKW Kupang.
0: Baik, selamat bertugas. Makin siap. Jaya di RRI.
1: Siap ya, salam sehat, salam sukses juga Bapak ya bersama dengan adik-adik semua di bangku pendidikan. Salam sehat, salam sukses untuk kita. Dan sampai jumpa nih Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, untuk Bu Ani, terima kasih juga Bu Ani.
2: Sama-sama Kak.
1: Ya, bisa, ini sudah bisa saling menyapa dengan Pak Ayub nih. Boleh oh,
2: ya.
1: Boleh ya, saling menyapa di waktu yang masih ada ini.
2: Ya, salam sehat ya Pak dosen. Semoga terus kasih. Sukses, berjaya selalu UKW, alumni alma mater tercinta.
1: Siap.
0: Baik, sukses sebagai penyuluh. Penyuluh ini gurunya para nelayan. Menjadi ya, apa, sumber inspirator bagi para nelayan dalam pengembangan dirinya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.
0: Selamat sore.
1: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami di sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua, dan saat ini kita jelang Warta NTT.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Senin 1 Juni 2026. Dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Inci Labut.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di kota Ende yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wulan.
1: Rangkaian peringatan diawali dengan pentasan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, paguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosef Beneditus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya, parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Peserta parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Indonesia di depan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kalian semua, saya Yosef Beneditus Badeoda dan Bupati Ende secara resmi membuka, melepas parade Pancasila untuk kalian semua.
1: Pada sore hari, suasana religius mewarnai kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 proki dalam kota Ende serta 3 proki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat kota Ende dalam pawai obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris sepanjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme dan kebersamaan. Puncak peringatan hari lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung Basar, UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjut kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik. Laporan Febi Leolede.
3: Setelah dilakukan sidak oleh tim pengendali inflasi daerah TPID di beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah kota Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan pengalaman di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
4: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer, dan itu sudah menunjukkan untuk perundang itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengadakan mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan. Pangkalan itu adalah ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nosel itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nosel itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada dua rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
3: Kesempatan yang sama, Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
5: Orang yang dalam hal ini penyalur agen pangkalan maupun sampai yang kecilnya terlalu dalam atau pada sanksinya. Sanksinya bisa denda 6 miliar dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu, maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di kampanye ekonomi. Dan pada saat itu hanya berhenti, harganya mulai turun kembali. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan bahkan oleh Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P&K terus mendorong sekolah-sekolah, khususnya SMK, agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Fokus utamanya bukan sekedar mencetak lulusan, tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
6: Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana, mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
7: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi, SMK, untuk kompetensi lulusannya dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
8: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi di dunia. Karena itu saya menegaskan, dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja, sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT.
6: Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Uskup WET Bula Monsinyur Edmond Woga CSSR mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru diosisan di Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba dengan mengembang misi utama dipilih untuk pekerjaan belas kasih. Selengkapnya laporan disampaikan Alotani.
9: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
10: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup WET Bula Monsinyur Edmond Woga CSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya termasuk di luar negeri.
9: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan, hari ini luar biasa ada 30 memang, sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
10: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silap, Per, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula, pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih, diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia.
11: Para diakon terkasih, jalinlah komunikasi yang sehat dengan umat dan sesama, dan sesama imam nanti. Jangan jadi diakon yang tertutup, gampang tersinggung, atau sulit diajak kerjasama. Jadilah pribadi yang bersaudara dan yang membawa damai. Profesiat bagimu para diakon, adik-adik terkasih.
10: Salah seorang perwakilan diakon tabisan, Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam diosisan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan WET Bula.
12: Tabisan yang kami terima hari ini tidak serta-merta usaha kami pribadi. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa syukur syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Uskup Pentabis Monsenyur Edmund Woga yang telah berkenan menabiskan kami ke 30 diakon. Tak lupa kami berterima kasih kepada Uskup Keuskupan Agung Kupang Monsenyur Hieronymus Pakenuni dan Uskup Keuskupan Atambua Monsenyur Dominikus Sarfo yang telah mendukung kami baik secara moral dan murin. Kehadiran doa, perhatian, nasihat dari para uskup menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan langkah kami dalam menapaki panggilan menuju pelayanan gereja.
10: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur, menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik.
13: Di zaman modern seperti ini, kami sangat membutuhkan peran diakon. Tentu di tengah informasi yang begitu banyak, teknologi modern dan hidup-hidup, kita sangat butuh peran diakon. Terutama dalam menanam nilai moral, persaudaraan, toleransi, menghadirkan pelayanan antar sesama yang menguatkan kehidupan masyarakat, dan juga jauh daripada itu, peran diakon menjaga keharmonisan sangat kami perlukan.
10: Mewakili orang tua dan keluarga ke 30 diakon para calon imam, Frederikus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupannya masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan Wetebula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut juga menyerahkan diri untuk umatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan yang digelar di pusat kota ND. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya, Firi Soom melaporkan.
14: Semangat nasionalisme dan persatuan tampak membara di Kabupaten ND saat ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan yang digelar di pusat kota ND Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang dikemas dalam acara Pekan ND Street Festival dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini melibatkan pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah hingga masyarakat umum tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Sejak pagi hari warga memadati sepanjang rute parade untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya, penampilan drum band serta pawai yang menampilkan keberagaman suku, agama dan budaya yang hidup harmonis di Kabupaten ND. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta maupun warga yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi sepanjang jalannya kegiatan. Berbagai peserta tampil mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Warga masyarakat dari Paguyuban Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Parade Kebangsaan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.
15: Dengan event ini, sesungguhnya kami anak-anak Timur yang disebut atau Meto yang ada di ND diundang untuk berpartisipasi sehingga menunjukkan dukungan kami terhadap pemerintah Kabupaten ND. Harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
14: Juru pelihara Rumah Pengasingan Bung Karno Safrudin kepada RRI mengatakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari lahir Pancasila, tingkat kunjungan ke Rumah Pengasingan Bung Karno meningkat. Sementara terkait Parade Kebangsaan, menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
16: Dengan adanya parade hari ini, masyarakat antusias, bahkan juga dari para-para pelajar, mahasiswa, dan juga instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten ND, bahkan juga dari luar Kabupaten ND, termasuk dari Sumatera, Kutin, dan lain sebagainya. Seperti dalam rangka memperingati hari lahir Indonesia 1 Juni dan kegiatan parade hari ini. Pengunjung dalam sebelum kegiatan dan sampai kegiatan hari ini, pengunjung sangat pesat dan juga banyak peningkatan dalam mengunjungi situs rumah penghasilan kelurahan. Harapan saya sebagai juru pelihara, harapan saya untuk kedepannya tingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya dan sejarah-sejarah yang lain.
14: Kegiatan Paradi Kebangsaan berlangsung aman, tertib dan penuh kegembiraan hingga selesai. Masyarakat berharap Paradi Kebangsaan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat identitas kebangsaan, sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. RRI NDVRI Seoul melaporkan.
0: Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di Patung Buddha Maria Gurita. Laporan Kristi Yandimau.
17: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
18: Ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan Patung Bunda Maria pelindung segala bangsa dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian, serta refleksi iman.

0: ketika berulis shelter harap sama. Kedua, menjadi saksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan patung Bunda dari segala bangsa, ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Makna ketiga yang berkaitan dengan bersatu hati untuk percaya hidup terus berampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda penolong abadi, Bunda pelindung yang selalu menggenggam tangan umat menuju Bapa.
1: Kita yakin dan percaya bahwa berjalan bersama Bunda Maria kita menjadi orang yang percaya, yang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan kita pun mendapat perhatian yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang tepat, tempat yang cocok untuk kita di Kabupaten Belu. Semangat iman yang sama kita bangun supaya tempat ini menjadi tempat siarah semakin banyak orang, dan kita boleh mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan itu yang luar biasa.
0: Salah satu warga yang mengikuti AP Meriah Naik, Michael Uril, menyampaikan kegiatan ini menjadi suatu rangkaian peristiwa yang menggembirakan dan menjadi ajakan bagi umat Allah untuk mengikuti ketaatan, keteguhan iman, dan kerendahan hati dalam kehidupan berkeluarga dan sesama. Michael Urdin menggambarkan dengan perarakan dan doa bersama lima peristiwa menuju pelataran patung semakin menguatkan iman umat Allah untuk terus hidup dalam kasih, pengharapan, kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita dari awal sebenarnya
3: tadi peristiwa yang pertama itu perarakan dengan doa lima peristiwa rosario. Peristiwa pertama sampai peristiwa kelima sampai di patung Bunda Maria. Dan luar biasa begitu antusias umat yang hadir pada malam hari ini mendoakan kepada Bunda Maria. Semoga ini menjadi teladan.
0: Dirin juga berpesan kepada anak muda di Belu untuk tumbuh menjadi generasi muda yang hidup dalam kasih Allah dengan menjadikan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa, rumah keluarga beriman untuk berdoa dan bersyukur serta meneladaninya dalam kehidupan bersama. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101
1: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.co.id.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hampir setengah tahun di 2026 sudah kita lewati begitu saja ya. Dan buat kamu

0: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan beragam informasi di 91,5 Pro 1 RRI Atam Lua, di mana pendengar RRI, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Jakarta, di mana ia meminta komandan upacara menghadap untuk menyampaikan apresiasi secara langsung pada hari ini. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didi Nasrudin Darson yang menyampaikan laporan kepada Presiden. Menanggapi laporan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan upacara yang berlangsung. Presiden juga menyampaikan amanat upacara yang menekan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pedoman kehidupan bernegara. Amanat tersebut ia menjadi bagian utama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Dan Kolonel Infanteri Didin merupakan lulusan akademik militer tahun 2001, di mana ia menjabat sebagai seleksi teritorial Korem 163 Wirasakti Bali, di mana peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan peran nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan nasional sekaligus mendukung terciptanya perdamaian dunia.
1: Atam Lua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Lua sore ini, produksi RRI Atam Lua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Lua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Lua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Need a lot of love.
3: You.
2: Need a lot of love.
3: We.

0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atambua sore hari ini di Pro 1 RRI Atambua, di mana pendengar RRI beragam informasi telah kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini kita jelang Warta Berita Daerah, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, kami kembali hadirkan informasi di mana sekitar 20% pelajar di Indonesia masih mengkonsumsi produk tembakau. Angka tersebut menunjukkan tantangan besar dalam pengendalian rokok pada kelompok usia muda. Direktur Penyakit Tidak Menular ya Kementerian Kesehatan, Siti Nadila Tarmizi, menilai regulasi pengendalian tembakau sudah cukup banyak. Meskipun demikian, penerapan aturan di lapangan masih belum optimal. Menurutnya, daya tarik produk tembakau terhadap remaja juga masih tinggi. Kemasan menarik dan juga beragam variasi varian rasa menjadi faktor yang memicu rasa penasaran pelajar. Harga rokok di Indonesia masih relatif murah dibandingkan negara lain. Ia menyebutkan kenaikan harga dapat membantu menekan konsumsi perokok, terutama pada kalangan pelajar. Pemerintah juga melarang ya penjualan rokok ke tengah dan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah. Aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi akses belajar pelajar terhadap produk tembakau. Di sisi lain, promosi rokok di ruang digital juga masih menjadi tantangan, di mana dinilai konten media sosial yang menampilkan produk rokok dapat mempengaruhi persepsi anak dan remaja. Kementerian Kesehatan menilai diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk melindungi generasi muda. Pengendalian tembakau tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga pengawasan serta edukasi yang perlu berkelanjutan.
1: Pro 1 Atambua.
2: Kecuali termasuk kamu dan saya ya. Jadi Pancasila itu bukan cuma soal slogan di buku sejarah atau pajangan di dinding kelas aja ya. Selang Pro 2, nilai-nilainya itu relate banget buat kita praktekin di kehidupan sehari-hari.
1: Apalagi Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Upacara hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu berlangsung hikmat dipimpin Bupati Belu. Realisasi penyaluran belanja transfer ke daerah dan dana desa April tahun 2026 di wilayah kerja KPPN Atambua mencapai 847,49 miliar rupiah. Warta berita selengkapnya bersama saya Henny Kasnubeh.

0: Berita pertama, upacara hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu berlangsung hikmat dipimpin Bupati Belu.
1: Lampara, bendera merah putih, hormat! Hormat!
2: Indonesia tanah airku. Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi yang mengatakan hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian menjadikan jawaban tercipta ciptanya perdamaian dunia yang abadi. Dikatakan Pancasila merupakan bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali berkomitmen kebangsaan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai kemanusiaan.
3: Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh.
2: Usai pelaksanaan upacara, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan dan semangat gotong royong di tengah keberagaman saat ini. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditambah kan momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkuat ideologi bangsa, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
4: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, dan tadi sudah sangat jelas disampaikan dalam pidato yang saya bacakan bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita. Bagi anak muda, mari kita tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
2: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Peringatan hari lahir Pancasila, Polres Alor ajak personil perkuat semangat persatuan di tengah tantangan global.
5: Polres Alor menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Apel Mako Polres Alor. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti personil Polres Alor dan Brimob Kompi 4 Batalion A Polda NTT dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Alor AKBP Nur Azari membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Profesor Dr. Andus Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa hari lahir Pancasila merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh anak bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
6: Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya dengan dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Polres Alor tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen seluruh personel dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Realisasi penyaluran belanja transfer ke daerah dan dana desa April tahun 2026 di wilayah kerja KPPN Atambua mencapai Rp847,49 miliar atau sebesar 36,69% dari total pagu belanja TKD dan dana desa tahun berjalan.
7: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua, Marut Smeta, menyampaikan realisasi penyaluran belanja transfer ke daerah dan dana desa tahun 2006 di wilayah kerja KPPN Atambua mencapai Rp847,49 miliar atau sebesar 36,69% dari total pagu belanja TKD dan dana desa tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang mengatakan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp762,99 miliar. Diuraikan, belanja transfer ke daerah dan dana desa sendiri meliputi instrumen penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus non-fisik, hingga dana desa. Peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Marut Smeta menambahkan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa memiliki peran strategis dalam menjaga likuiditas pemerintah daerah. Lebih lanjut, yang mendorong pemerintah daerah akan segera melakukan percepatan realisasi belanja secara terukur dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Namun, percepatan tersebut tetap harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Melalui langkah ini, KPPN Atambua optimistis penyaluran transfer ke daerah dan dana desa tahun 2006 dapat berjalan optimal melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah guna memastikan kelancaran transfer.
0: Deforestasi dan kebakaran hutan di Kabupaten Alor menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan risiko erosi, banjir, serta kehilangan keanekaragaman hayati.
8: Kondisi hutan di Kabupaten Alor saat ini menghadapi berbagai tekanan akibat deforestasi atau hilangnya hutan secara permanen. Hal tersebut dipicu oleh ahli fungsi lahan penebangan liar serta kebakaran hutan yang menurunkan kualitas dan kerapatan pohon. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor, Nur Laila Tahir.
9: Kondisi hutan di Kabupaten Alor saat ini umumnya mengalami tekanan akibat deforestasi atau hilangnya hutan secara permanen akibat fungsi lahan dan terjadinya degradasi atau penurunan kualitas hutan dan kerapatan pohon yang hilang akibat penebangan secara liar dan kebakaran hutan.
8: Ia juga menyebut masyarakat Alor mulai merasakan dampak krisis iklim seperti curah hujan yang semakin ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Menurutnya, penanaman pohon atau rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu solusi lokal menghadapi krisis iklim.
9: Yang mengakibatkan pada akhirnya terjadinya erosi, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Deforestasi dianggap sebagai krisis lokal dalam menghadapi krisis iklim karena dengan adanya reboisasi atau penanaman pohon maka mampu menyerap karbon atau CO2 untuk aksi mitigasi.
8: Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan demi generasi mendatang. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan piala tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pebalap nasional dan ratusan pebalap lokal menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
10: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan piala tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pebalap nasional. Selain itu ada ratusan pebalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Yosef Valentinus Dela Selekebo saat acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Prix bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan, sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
11: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. Ini adalah hal positif yang kami lihat dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan kegiatan ini hotel di TTU habis terjual kamarnya. Dan yang belum lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena road race. Kami gambarnya bagus sekali, kami sudah siapkan lahan, kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena road race ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar. Dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR sehingga ke depan event-event road race akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
10: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Prix dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan hampir 10.000 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan itu menunjukkan kekerasan seksual masih digunakan sebagai senjata perang. Praktik tersebut terjadi di Afrika Timur, Eropa, dan Karibia. Perwakilan khusus PBB, Mila Paten menyebutkan situasi semakin mengkhawatirkan. Meningkatnya pengungsian dan ketidakamanan memperburuk kondisi para penyintas. PBB memverifikasi sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang tahun lalu. Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Menurut Paten, banyak kasus tidak pernah dilaporkan atau terungkap. Oleh karena itu, skala pelanggaran diperkirakan jauh lebih besar. Laporan tersebut mencatat pemerkosaan, perbudakan seksual, dan juga pernikahan paksa. Selain itu, perdagangan manusia dan penculikan juga banyak ditemukan. Kekerasan dilakukan oleh aktor negara maupun juga kelompok bersenjata non-negara. Sedikitnya 21 negara terdampak konflik masuk dalam laporan itu. Perempuan dan anak tetap menjadi kelompok paling rentan. Namun laki-laki, anak laki-laki, dan komunitas LGBT juga menjadi korban. Usia korban berkisaran antara 1 hingga 70 tahun. Penyandang disabilitas juga tercatat mengalami kekerasan serupa. PBB mencantumkan 77 pihak yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Organisasi itu juga mendesak penguatan pencegahan, akuntabilitas, dan dukungan bagi para penyintas. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Upacara lahir hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu berlangsung hikmat dipimpin Bupati Belu. Realisasi penyaluran belanja transfer ke daerah dan dana desa April tahun 2026 di wilayah kerja KPPN Atambua mencapai 847,49 miliar rupiah atau sebesar 36,69% dari total pagu belanja TKD dan dana desa tahun berjalan. Saya Henny Kasnube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, informasi lain yang masih kami hadirkan setelah kita menyimak warta berita daerah di edisi hari ini, di mana pendengar RI, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Johanis Tana menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa. Ia pun menilai Pancasila menjadi panduan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tema peringatan tahun ini menunjukkan relevansi nilai-nilai Pancasila tidak hanya bagi Indonesia tetapi bagi masyarakat global. Ia menyebutkan keberhasilan Indonesia menjaga persatuan menjadi bukti nyata Pancasila mampu menjadi moral bangsa untuk bisa menghadapi berbagai tantangan global. Ditegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Jadi menurutnya bahwa nilai musyawarah dan juga mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi instrumen diplomasi yang relevan, terkhusus untuk menjembatani perbedaan dan juga peredaman konflik di tingkat internasional. Ia pun mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan juga teknologi harus tetap berlandaskan nilai moral. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Baik, informasi lainnya pendengar RRI masih kami kutip dari portalnya rri.co.id, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, di mana lembaga anti rasuah menjadi fondasi moral dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga berintegritas. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan pembentukan nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, korupsi bertentangan dengan sila pertama ketentuan ketuhanan Yang Maha Esa, di mana nilai ketuhanan mengajarkan terkait dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, sedangkan korupsi lahir dari penyalahgunaan kepercayaan. Korupsi pun bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, dan juga tanggung jawab yang menjadi bagian dari ajaran ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila kedua, KPK menilai setiap kebijakan dan sumber daya negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Dari KPK juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagaimana tergantung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Korupsi dapat memicu ketimpangan sosial, kecemburuan, dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dan untuk sila keempat menegaskan bahwa setiap kewenangan publik harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Praktik korupsi, suap, maupun juga konflik kepentingan dinilai sebagai bentuk penyimpangan yang mencederai prinsip demokrasi dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara sila kelima sebagai tujuan yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya pemberantasan korupsi. Dinilai KPK, korupsi menjadi salah satu penghambat utama pemerataan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun budaya anti korupsi. Dan menurut KPK, Indonesia yang bersih dari korupsi merupakan cermin bangsa yang semakin setia pada nilai-nilai Pancasila. Demikian pendengar, informasi ini bisa Anda akses di portalnya rri.co.id.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus. Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di bulan baru, tanggal baru, semua pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu sehat walafiat. Saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Senin tanggal 1 Juni Mei 2026. Semoga di bulan baru ini kita selalu membawa damai untuk kita semua.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembo, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah perwira menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci Purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rehat sejenak bersama.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada. Kita akan ikuti mini drama yang berjudul Jaring Ayah, produksi oleh RRI Ranai.

0: apa ala amboi amboi, sejuk rasanya ala amboi amboi.
1: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu bang bang. Gula ni habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah Rahmi, Rahmi.
1: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni bang ah.
2: Sabar Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
1: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
3: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
1: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
3: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
1: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: ramainya pasar hari ini. Tu kan Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni? Ya, siapa ya? Rami Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya.
0: Macam ni lah orang kampung, Timah, Timah. Cantik macam kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa?
0: Sikit betul barang belanja tu. Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit.
1: Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
0: Kau nak cari kerja?
1: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah, Mah.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.
3: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jentuan negeri itu ikut Fatimah.
4: Cuba kau pikir-pikir lagi, Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
3: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
5: Ya, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
4: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
5: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
4: Taklah, Sarah.
5: Ayah tak usah bohong.
4: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
5: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
4: Amin.
5: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.

0: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
1: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang.
2: Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
0: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
1: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya.
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu patang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah. Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
1: Ayah, kau udah tak aduh, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Maria Goretti Bisui. Beliau adalah penjual dan penenun kain ikat adat Kabupaten Belu. Dan dengan topik malam ini kita bahas terkait dengan mengembangkan usaha kerajinan tenun ikat di Belu. Kita sapa dulu Ibu Eti, kalau disapa Ibu Eti. Yang sudah
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam Ibu Eti.
1: Ya, selamat malam juga Bung Jeremia.
0: Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, puji Tuhan. Kalau begitu di awal bulan di 1 Juni.
1: Amin.
0: Semoga Ibu Goretti tadi apa? Rezeki selalu lancar.
1: Amin.
0: Oke, Ibu Eti, kita mau membahas tentang topik ini malam terkait dengan mengembangkan usaha kerajinan tenun ikat di Belu. Ibu Eti, boleh tahu sudah berapa lama menjual atau menenun ini?
1: Saya menggeluti dunia tenun ikat mulai dari menenun hingga menjual ini sudah sekitar belasan tahun.
0: Sudah belasan tahun, berarti sudah
1: cukup. Saya menggeluti mulai tahun 2005.
0: 2005, berarti sudah cukup ya, lumayan lama. Sudah
1: 21 tahun, ya lumayan lama.
0: Oke, baik Ibu Eti, apa bedanya kain ikat Belu dengan kain ikat tenun yang lain di NTTC?
1: Sejauh ini saya belajar melihat, mungkin perbedaannya itu ada pada motif ya Pak.
0: Iya.
1: Motif Belu dengan motif-motif dari daerah lain berbeda.
0: Iya. Oke, baik Ibu Eti, tahap bikin kain ikat Belu ini dari awal sampai jadi itu bagaimana? Paling paling susah di bagian mana?
1: Susah itu kalau menurut saya itu di tahap ikat motifnya atau ikat putus. Ya. Tahap-tahap awal seperti proses cuci benang, bola benang dan proses pewarna alam itu tidak terlalu sulit, tetapi yang sulit itu pada proses pembelajaran ikat motif, bagaimana teknik mengikatnya seperti apa, itu pada karena tenun yang saya geluti ini adalah tenun ikat, jadi kita lebih fokus pada mengikat. Mengikat dalam hal ini ikat putus atau ikat motif pada kain tenun.
0: Oke, baik Ibu Eti, butuh berapa lama untuk mengikat ini atau menenun?
1: Untuk menghasilkan satu lembar kain tenun itu kita butuh waktu, kalau hitung hitung normal satu lembar itu katakanlah satu minggu, mulai dari proses bola benang, proses tarik putus, ikat putus, pencelupan putus. Itu kalau kita menggunakan benang-benangnya malon atau benang sintetis, satu minggu kita bisa menghasilkan satu lembar kain. Yeah. Tetapi kalau proses tenun yang menggunakan benang pewarna alam, itu butuh waktu sampai bulan.
0: Butuh waktu sampai satu bulan. Berarti itu, yeah, itu kalau benang yang artinya prosesnya secara alami.
1: Alam, iya. Yeah.
0: Alam. Oh, ya. Oke, baik. Ibu Eti, dari mana dapat benang dan warna yang masih pekat, pewarna alami atau sudah kimia begitu?
1: Sejauh ini yang saya geluti dua-duanya berjalan hampir imbang ya, pewarna alam dan pewarna sintetis, karena selera konsumen ini kan beda-beda.
0: Yeah.
1: Ada yang mau kualitas tenunannya seperti benang pewarna alam, ada yang mau sintetis. Sesuai selera konsumen. Karena kedua-duanya saya geluti, jadi menurut saya untuk pewarna alam dan pewarna sintetis dua-duanya berjalan seiring. Karena di mana sintetis juga tidak meleset dari proses pewarna alam. Di mana putus yang kita pakai untuk menenun kain tenun sintetis itu pun prosesnya melalui tahap pewarnaan alam.
0: Oke, baik. Ibu Eti, setiap motif kain yang ikat yang ada di Belu punya cerita filosofi.

0: atau contohnya motif ties atau apa? Ties atau bit. Oh, kalau istilah orang ini bilang beti, ya tak? Kain-kain laki-laki begitu.
1: Orang Dawan bilang beti.
0: Iya.
1: Kalau kami orang Belu, khususnya orang Kemak itu bilang ties.
0: Ties, ya, betul.
1: Ties dalam hal ini ada ties sine dan ties mane, artinya ya, kain ties perempuan dan laki-laki.
0: Iya.
1: Sejauh ini motif yang paling menonjol di usaha saya ini adalah motif nugu dalam bahasa Kemak.
0: Iya.
1: Dalam bahasa Belu yang artinya dikur.
0: Dikur.
1: Yang ya, dalam bahasa Indonesia artinya tanduk.
0: Tanduk. Itu yang paling ya, populer saat ini atau paling disukai?
1: Populer saat ini, yang paling disukai oleh banyak kalangan.
0: Ya.
1: Itu adalah motif nugu atau dikur itu atau tanduk itu.
0: Itu dia punya motif seperti apa?
1: Salah satu contoh kecil yang digambar tadi,
0: ya,
1: warna merah.
0: Ya, ya. Oh, itu.
1: Itu mulai dari motif gambar kecil, gambar sedang dan gambar besar.
0: Itu kalau kain berbentuk ukuran masing-masing. Ada ukuran berapa,
1: ya,
0: ukuran berapa?
1: Ada lendana, pasmina dan kain besar. Ukurannya berbeda-beda, harganya pun berbeda-beda.
0: Ya. Kalau selendang itu kalau untuk ukuran kain paling bagus di Belu yang paling mahal, mahal itu selendang apa itu yang paling mahal?
1: Yang selendang paling mahal selendang pewarna alam yang harga jualnya standar 200.000.
0: Mm-hmm. Kalau itu kain sedang mahal dan besar berkisar.
1: Kain sedang 300 dan kain besar 600.
0: 600.000. Oke, baik Ibu Eti. Di setiap motif kapan warga Belu wajib pekat kain ikat tenun? Ada aturannya, adatnya atau?
1: Untuk kain tenun yang dipakai di Kabupaten Belu ini, khusus yang saya usaha, yang saya sedang giat ini adalah kain tenun motif Kemak khususnya.
0: Ya. Itu kita pakai atau ada cara tertentu atau adat begitu, ada dia punya larangan atau tidak?
1: Sejauh ini tidak ada larangan-larangan tertentu untuk memakainya.
0: Ya.
1: Bebas pakai di acara apa saja. Bahkan saat ini lebih meluas lagi ke kombinasi di mana orang bisa beli kain tenun untuk menjahit dress, jahit kemeja dan jas dan lain-lain. Khususnya anak sekolah juga sudah diwajibkan memakai rompi tenun setiap hari-hari tertentu.
0: Oke, baik Ibu Eti, apa harapan biar anak muda di Belu mau terus belajar untuk menenun, bukan tinggalkan warisan begitu?
1: Ya, harapan saya untuk generasi penerus di Kabupaten Belu, cintailah produk tenun. Karena menenun ini, selain kita tenun untuk menghasilkan uang, tetapi kita melestarikan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dengan adanya mencintai kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur kita, mari kita lestarikan dengan cara belajar untuk tahu menenun, terus khusus kaum perempuan, dan juga memakainya, semua wajib memakai ais Belu, khususnya motif kita, baik perempuan maupun laki-laki, dan cintailah, bangga bahwa kita memiliki budaya tenun.
0: Oke, baik Ibu Eti, siapa yang paling banyak beli kain ikat tenun Belu, atau warga lokal atau wisatawan atau di luar warga Belu?
1: Sejauh ini paling banyak warga lokal, semua instansi dinas-dinas di Kabupaten Belu semua beli di saya, khususnya dari pemerintah. Kebetulan memang kalau ada ajang-ajang tertentu untuk kasih ke saudara, kenalan, buat cenderamata, atau ada acara perpisahan dari dinas-dinas terkait, mereka ya, selalu dilibatkan di saya. Dan juga kebetulan saya mengandalkan medsos untuk menjual hasil tenunan saya ini,
0: ya,
1: jadi tidak menutup kemungkinan juga saya punya pelanggan keluar.

0: negeri, ke Timor Leste, negara tetangga, dan juga kota Kupang, kota Kefa, bahkan sampai ke Bali dan Jakarta, dan ke daratan Flores juga.
1: Oke, baik. Berarti sudah sampai di daratan Flores juga sudah ada pesan kain dari Belu ini.
0: Iya.
1: Oke, baik. Selama Ibu Eti menjual atau menenun, tantangan terbesar di jualan kain itu apa? Tantangan, ada tantangan.
0: Tantangan terbesar yang sejauh ini saya hadapi adalah melayani pelanggan yang saya alami saat ini. Pelanggan masuk dengan berbagai macam versi. Ada yang datang mau beli stok yang sudah jadi, yang sedang tersedia. Ada pun mau memesan dalam waktu yang dekat-dekat sekali. Ada yang pesan dalam jumlah banyak. Dan bagaimana cara saya agar pelanggan tidak kecewa?
1: Kecewa, ya betul.
0: Jadi saya siap melayani dan mengupayakan supaya pelanggan tidak kecewa.
1: Iya, betul.
0: Ya, itu tantangan terbesar bagi saya saat ini. Karena semakin banyak dikenal dan semakin banyak, juga pelanggan yang datang dengan berbagai versi. Mau beli yang sudah jadi, dia mau lihat motifnya saja dan dia mau pesan dulu. Ada yang hanya pesan 1-2 lembar, ada yang pesan dalam jumlah banyak jumlah dan dalam waktu yang
1: singkat.
0: Dekat. Ya.
1: Itulah tantangannya. Tapi tetap semangat ya, Ibu.
0: Semangat siap selalu.
1: Oke, kalau harapan ke pemerintah dari masyarakat biar penenun ikat di Belu ini lebih sejahtera begitu. Harapan dari pemerintah. Kalau menurut Ibu Eti.
0: Baik, harapan saya kepada Pemda, kepada pemerintah Kabupaten Belu mengenai dunia tenun ikat ini, saya tidak ragu lagi. Kebetulan pemimpin kami, Bunda Vivi, Bunda Kosipatu, beliau sangat mencintai dunia tenun. Jadi untuk segi promosi, saya tidak khawatir lagi karena beliau akan mempromosi tenunan kami ini kemana-mana. Dan juga kalau ada event-event besar, event-event tertentu itu, kami semua UMKM Kabupaten Belu ini pasti akan dilibatkan untuk masing-masing mempromosikan hasil tenunannya. Dan juga sudah ada juga NTT Mart lewat galeri tenun di Halloween. Jadi semua penenun di Kabupaten Belu yang punya hasil tenunan boleh saja dititip di sana dijual. Yang harapan saya itu ke depan mungkin lebih giat lagi, fokus lagi mungkin ke sekolah-sekolah. Itu ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah ada kegiatan ekstra kurikulernya untuk menenun. Ada juga yang belum. Jadi mungkin ada program pelajaran khusus begitu, bidang studi seperti belajar menenun, supaya anak-anak remaja ini kan kebanyakan di sekolah, jadi mereka lebih tahu, lebih memahami tenun, baik datang di luar sekolah maupun lebih dalam lagi di sekolah lewat kegiatan ekstrakurikulernya itu.
1: Oke, baik. Ibu Eti, tadi kan katanya tantangan untuk menjual kain tenun, ada yang pesan banyak, ada yang pesannya banyak tapi waktunya singkat. Kalau kita lebih tahu sedikit, setiap bulan itu biasa laku kain tenun itu berapa?
0: Untuk penjualan saya di tempat usaha saya ini, satu bulan itu minimal 50 lembar terjual.
1: Terjual.
0: Ya.
1: Itu
0: 50 lembar terhitung mulai dari selendang, mulai dari ukuran sedang atau pasmina dan kain besar.
1: Satu bulan itu 50 lembar. Itu Ibu Ibu Eti menenun sendiri atau dengan teman-teman lain juga?
0: Saya dengan teman-teman yang lain. Kebetulan kami di Kuneru, di Kelurahan Manumutin ini, hampir setiap rumah itu mama-mama adalah
1: penenun.
0: Iya, jadi kalau ada tamu yang datang mau butuh kain tenun itu, datang saja ke Kuneru, karena hampir setiap rumah itu penenunnya ada, dan tok atau tempat penjualannya dititipkan semua di saya. Saya adalah bagian promosi dari semua tenun yang ada di Kuneru sini.
1: Oke, baik. Kalau di hampir 50 itu berkisar, kalau dirupiahkan itu berapa banyak ya? Kalau satu bulan itu
0: kurang lebih 20 juta.
1: 20. Berarti itu 20 ya. Itu ya. Berarti penenun itu berkelompok. Berarti kalau satu kelompok itu berapa orang biasa?
0: Minimal 10 orang.
1: 10 orang. Oke. Okay. Dan itu hasilnya dibagi untuk teman-teman yang menenun juga, Ibu.
0: Iya. Oh. Pemilik kain tenunnya, harga kainnya diserahkan ke beliau.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ini kita di statement yang terakhir, Ibu Eti. Saya minta Ibu Eti untuk pesan untuk perempuan Belu yang mulai mau belajar tenun.
0: Ya, baik. Untuk semua perempuan di Atambua, khususnya di area-area sekitaran saya itu, saya sudah regenerasi terhadap anak-anak remaja yang saat ini di bangku sekolah. Ada yang SD, ada yang SMP dan SMA. Jadi bagi mama-mama yang lain yang punya niat mau belajar tenun itu, mari. Boleh belajar bersama kami di sini. Kita buatkan jadwal tertentu, datang belajar menenun. Karena jangan khawatir mama dong. Tenun sekarang nih, mau dibilang kita perempuan sebisa merdeka, mandiri.
1: Mandiri, ya.
0: Karena tenun ini sudah menghasilkan uang.
1: Ya, betul.
0: Mulai pegang uang dari hasil tenunan satu lembar kain, pasti akan ketagihan, yakin. Betul. Jadi mau belajar tenun, datang, sah. Tanya sama Eti Bitoi di mana, minta nomor HP, saya punya waktu, pasti saya akan melayani. Jadi sekolah-sekolah yang datang kita ketemu waktu beberapa jam untuk tahu juga, pas saya tidak sibuk saya layani.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Eti.
0: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RB Atambua.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat malam, salam buat keluarga ya, Ibu Eti.
0: Ya, selamat malam, sampai jumpa di lain waktu.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, kita baru saja di obrolan kami tas bersama dengan Ibu Maria Goretti Bisui. Dan semoga di edisi malam ini, di obrolan komunitas ini, di wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Kabupaten Belu bisa mengikuti hobi atau bakat untuk Ibu Maria Goretti.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: kira-kira ini butuh cara apa ya supaya bisa mengubah mindset?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujud.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timus Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia, dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
2: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
20: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Semawe, di mana jemaah haji kota Lok Semawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Semawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Semawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Semawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Semawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Semawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Semawe, jemaah haji kota Lok Semawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan

0: pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Oke, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nirabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

verifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Persatu RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan Senin 1 Juni 2026 dengan judul Tuhan Jadi Pusat Hidup Jadi Berkat. Dibawakan oleh Ibu Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen Kabupaten Belu.

Shalom pendengar RRI diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi saya Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang akan bersama-sama dengan semua pendengar saat ini kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum memulai, mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, dan kami mengucap syukur akan hal itu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, fokus kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan, yaitu Tuhan jadi pusat, hidup jadi berkat. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita membuka pada Injil Matius 6 ayat 33. Tertulis demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan pekerjaan, bukan usaha, bukan bisnis yang seharusnya jadi pusat hidup kita, tetapi yang menjadi pusat hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pusat hidup, maka pekerjaan kita akan memuliakannya. Setiap usaha kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bisnis kita akan kita lakukan dengan baik. Apapun yang kita lakukan akan meninggikan namanya Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadi pusat dari hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-Nya dan dijadikan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-berkat-Nya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini bukan mantra untuk kita mendapatkan berkat. Bukan sebuah kajian untuk mendapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan materi kekayaan. Bukan ya. Tetapi di sini ayat ini ya merupakan perkataan dari Tuhan Yesus yang mengarahkan kita untuk kita memiliki kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang dicari oleh banyak orang di dunia ini. Mengejar materi, ya. Hal-hal yang dilakukan orang di dunia ini, mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan yang merupakan prioritas dan gaya hidup dari orang-orang yang ternyata tidak mengenal Allah. Pada Matius 6 ayat 33, sekali lagi saya katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita fokus melakukan kehendak-Nya Tuhan dan hidup benar, maka Tuhan berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan pokok kita, seperti makan, pakaian. Nah, di sini mari sama-sama kita melihat inti dari pemaknaan ayat ini, Matius 6 ayat 33. Yang pertama, prioritas utama, carilah dahulu, ya. Ada kata carilah dahulu. Di sini Tuhan ini harus menjadi nomor satu di atas segalanya. Sekali lagi, Tuhan harus menjadi nomor satu di atas segalanya. Sebelum mengejar kekayaan atau kesibukan duniawi, utamakan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, makna firman Tuhan saat ini, yaitu gaya hidup. Ya, gaya hidup yaitu kebenarannya. Ini bukan soal berdoa atau ke gereja, tetapi juga tentang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana sini kita diperlukan harus ada jujur, harus adil, harus taat kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, makna dari Matius 6 ayat 33, jaminan pemeliharaan. Semuanya akan ditambahkan, kata Tuhan tadi jelas. Ya, semuanya akan ditambahkan. Jangan biarkan kekhawatiran tentang masa depan, ya,

bagaimana fokus pikiran kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita lebih mengutamakan pekerjaan? Atau kita lebih mengutamakan pencapaian lahiriah dari semua kesuksesan atau keberhasilan dunia ini? Di sini harus kita pertanyakan bersama. Apa? Kita kan sudah mengutamakan Tuhan atau kita mengutamakan hal-hal dunia ini? Pendengar RRI yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini bukan soal tempat, bukan soal lokasi, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini berbicara tentang pemerintahan Allah atas hidup kita. Ada kuasa, ada kehendaknya menjadi prioritas kita. Dan ayat ini ada janji Tuhan bahwa penyediaan Tuhan itu akan dinyatakan ketika kita berfokus memprioritaskan Tuhan dalam segalanya. Ya, ada satu kebenaran di sini yang mungkin kita tidak sadari. Ketika kita berusaha mencari solusi atas semua kecemasan kita atau kekhawatiran kita dan lain sebagainya akan dunia ini dengan cara-cara kita sendiri, dengan bekerja dan berusaha mati-matian, justru di sini kekhawatiran kita, kecemasan kita itu tidak akan hilang. Iya. Karena apa? Karena kita mencari, berusaha solusinya, bagaimana ada kecemasan, ada kekhawatiran, aduh bagaimana ini itu, dan dengan cara-cara lainnya. Kita sudah berusaha nih, bekerja sama mati-matian, ya. Sudah kiri kanan, depan muka belakang, sampai atas bawah juga. Kita sudah berusaha dengan mati-matian, tapi apa? Justru kekhawatiran itu dan kecemasan itu tidak akan hilang, malah bertambah. Di sini, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, dan segala kekhawatiran, segala kecemasan kita akan lenyap dari pikiran kita. Bahkan kehidupan kita selalu dicukupi oleh kuasa pemeliharannya Tuhan. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini di mana sebagian besar dari kita memulai pekerjaan dan aktivitas usaha kita, mari jangan jadikan kebutuhan hidup sebagai prioritas kita. Jangan jadikan pekerjaan, jangan jadikan usaha ataupun kegiatan kita menjadi pusat dari fokus hidup kita. Tapi mari bersama saat ini, ayo ubah pikiran kita. Sebaliknya, jadikanlah Tuhan sebagai pusat hidup kita, sebagai pusat prioritas kita. Jelas dan nyata kebutuhan kita akan terjamin oleh Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan menolong, akan menolong saya, akan menolong semua yang mendengarkan saat ini, akan memelihara kehidupan kita, dan bahkan akan membimpahi kita dengan sukacita. Ada damai sejahtera, bebas dari segala kekhawatiran. Siapa dia? Ya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup berarti kita membiarkan Tuhan untuk memegang kendali atas semua keputusan, atas semua waktu kita, atas semua prioritas kita. Dan ketika kita berserah penuh pada Tuhan, hidup yang tadinya berat, hidup yang tadinya mungkin terasa harus diseret, harus dibantu, semua terasa berat, semua terasa sangat, kadang sudah tidak bisa berpikir akan hal itu dan sampai membingungkan, akan dipenuhi sebenarnya. Semuanya itu saat kita berserah penuh pada Tuhan akan dipenuhi. Saat kita percaya pada Tuhan, akan dipenuhi semuanya, yaitu damai sejahtera dan tujuan yang pasti. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari siapa

milik kita, yaitu siapa pemilik kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita harus sadar, sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita miliki, ada napas, ada kesehatan hingga berkat hari ini, berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, melalui firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36 diingatkan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saat kita menyadari fakta ini, prioritas kita secara otomatis akan bergeser dari memuaskan diri sendiri menjadi memuliakan nama Tuhan. Hati kita harus tertuju pada Tuhan. Ya, kita harus melepaskan kendali dan berjalan bersama Tuhan. Karena pusat hidup kita adalah sesuatu yang paling sering kita pikirkan dan kita harapkan. Seringkali kita menaruh dunia, pekerjaan dan kekhawatiran adalah sebagai pusatnya. Tuhan mengajarkan kita sekali lagi untuk menyerahkan kekhawatiran itu dan fokus hanya kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 berkata, Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, kita harus tertuju kepada Tuhan. Karena buah dari hidup yang berpusat pada Tuhan, ya, saat Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita, akan ada perubahan yang terjadi. Akan ada ketenangan. Tidak ada lagi ketakutan berlebih saat kita menghadapi badai kehidupan ini. Karena apa? Karena ada Tuhan yang memimpin. Tujuannya yang jelas. Setiap tindakan kita didorong oleh kasih kepada Tuhan, bukan sekedar mencari pengakuan manusiawi. Mari periksa kembali hati kita hari-hari ini. Periksa kembali apa yang kita lakukan hari-hari. Biarlah Tuhan menjadi kompas utama dalam setiap langkah kita, keputusan kita, rencana kita di masa depan. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang mengajarkan kami untuk menjadikan Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, teguran-Mu nyata sehingga kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami melakukan usaha kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan sia-sia kalau kami tidak mengutamakan Engkau terlebih dahulu. Ampuni kami Tuhan, saat ini kami masih memprioritaskan dunia kami Bapa, duniawi kami Bapa, hati pikiran kami, fokus kami masih pada dunia ini. Ampuni kami Tuhan saat ini. Pendengar RN Sagap mendengarkan kami, yakin dan percaya kami hanya berpusat pada-Mu Tuhan. Kami menjadikan Tuhan sebagai pusat utama dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bukan untuk hanya sebagai supaya kami mendapatkan berkat yang lebih Tuhan, tapi kami ingin laba lebih Tuhan dalam-Mu Tuhan. Di mana kami ada haus, ada kerinduan untuk mencari-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus yang berkuasa. Apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Puji nama Tuhan pendengar RN Kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan saat ini dapat memberkati kita semua. Kembali lagi kita akan bertemu bersama saya, Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Akhir kata, Yesus sayang B, Yesus sayang Lu, Yesus sayang katong semua. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?
0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama...
2: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Bintang 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masuk di program berikutnya itu yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Seni Nusantara. Ladies and gentlemen, are you

Pendengar Persatu RRI Tambua, perkembangan teknologi berdasarkan buatan atau AI kini mulai merabah sektor kini tradisional Indonesia. Teknologi canggih ini memicu kekhawatiran sekaligus harapan baru bagi kelestarian budaya lokal di Nusa Tenggara Timur. Putra Budaya Indonesia NTT, Dionis De Kevianto Suwandi, menyatakan bahwa kehadiran teknologi digital ini berkembang dengan sangat cepat. Fenomena tersebut melahirkan perasaan kagum sekaligus kekhawatiran dalam bagi para seniman tradisional daerah. Meski demikian, Kevin menilai kecerdasan buatan sebetulnya bukan musuh yang harus diikuti oleh para seniman. Baginya, teknologi canggih tersebut hanyalah sebuah alat bantu manusia seperti halnya sebuah pisau dapur. Menurutnya, selama ini banyak karya tenun tradisional dan musik lokal NTT yang belum dikenal seluas masyarakat. Kehadiran teknologi digital dan membantu mempromosikan karya-karya tersebut hingga ke tingkat nasional. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Pendengar Pro 1 RR Tempo masih bersama saya di Musik dan Info Budaya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mampu meniru berbagai macam motif kain tenun ikat tradisional secara instan. Namun, keindahan fisik hasil tiruan teknologi tersebut dinilai tidak memiliki jiwa seperti karya asli. Kecerdasan buatan tersebut sangat mudah meniru karya seni tradisional seperti warna, bentuk, bahkan pola rumit tenun ikat NTT. Fenomena ini menjadi sorotan tajam karena berpotensi mengancam keaslian karya seni budaya para pengrajin lokal. Menanggapi ini, Putri Budaya NTT Dionis De Kevianto Sugiandi menegaskan ada hal yang tidak bisa disalin teknologi. Hal unik yang dimaksud tersebut adalah jiwa serta terdalam dalam sebuah karya tenun tradisional. Kevin menilai di dalam selembar kain tenun terdapat cerita mendalam tentang keluarga, alam, hingga sejarah para leluhur. Proses pembuatan yang memakan waktu berbulan-bulan berbuat setiap motif memiliki makna filosofi yang sangat kuat. Sistem kerjanya, kecerdasan pembuatan sendiri diketahui hanya berdasarkan pada kumpulan data dan pola visual. Teknologi dapat melihat lalu meniru bentuk fisik, tetapi tidak memiliki perasaan layak seorang manusia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: secara eksistensi dari kita yang kini yang terjadi, Pak.
1: Saya boleh berkata bahwa banyak orang tua, terutama mereka-mereka yang sudah tahu tentang nilai-nilai ini, banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dengan apa, semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama, dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua, dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan.

Karena banyak wisatawan yang terakhir ini mereka ingin berkunjung itu, mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi. Artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Buku-buku yang religius gitu, tentang rohani, tentang agama gitu.
3: Iya, karena GAMKI, kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini, itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah tentang pendidikan Pancasila kan mulai tidak ini tuh, diberlakukan di sekolah, jadi penguatan karakter didik anak gitu kan, itu kan kita lebih fokus pada buku-buku bacaan Kristen gitu. Jadi selain belajar membentuk karakter mereka, mereka juga kita harap bisa sejak dini bisa mengenal Tuhan gitu loh, bisa mengenal Tuhan Yesus. Iya. Sehingga apa, mereka bisa termanifestasi lewat aktivitas belajar mereka, pertumbuhan mereka, bermain di lingkungan, di keluarga. Dan kami meyakini bahwa dengan bacaan ini, peranan mereka sedikit bisa membentuk perubahan karakter dalam diri mereka untuk bertumbuh menjadi generasi Kristen, generasi gereja yang apa, yang betul-betul takut Tuhan, punya karakter baik gitu.
2: Oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa?
3: Sejak usia dini, Kak. Konsen kita begitu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang.

0: Lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit. Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal. Yaitu, mengenai kondisi kas. Yaitu, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu. Melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita baru saja di program musik dan informasi budaya sudah berakhir, dan kita akan lanjut lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Dengan saya Jeffrey Putih yang akan menemani Anda di ruang rindu. Jangan ada sedih, jangan kau risaukan jika hidup terasa berat. Jangan sedihmu dalam hati. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Ada yang mau bergabung bersama kami di ruang rindu malam ini, di WA boleh, di Facebook RRI Atambua boleh, di nomor telepon kami di 0812 460102. Saya sudah siapkan beberapa lagu di ruang rindu malam ini. Ada 10 lagu. Ada Maryam Belina, Kerinduan. Ada Andres Holten, Bila Kau Seorang Diri. Ada Ella, Tiada Tangis Lagi. Ada Hiti, Kues Endang Dingin. Ada Krispati, Kejujuran Hati. Ada Novita, Jejak Luka. Ada Christine dan Jangan Pisahkan Kami. Ada Nur Ayla, Oktavia, Jangan Kau Ucap. Ada Trio Ambisi, Jangan Sampai Tiga Kali. Ada Bon Jovi, Sit Next to You.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tempo, saya sudah siapkan 10 lagu dan sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus Kakak Vero yang ada di Putun. Dicoba lagi ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, Kakak Vero, coba lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Desi.
0: Selamat malam juga Kakak Vero, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik, cuaca di sini sementara hujan rintik-rintik.
0: Hujan rintik-rintik, oke. Hujan rintik-rintik berarti itu harus lagunya yang hujan rintik-rintik. Tapi maaf ya, ini malam tidak ada hujan rintik-rintik karena di Atambua lagi panas.
1: Oh, di sini hujan kakak.
0: Oke deh, baik. Kakak Putri lagunya, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya nomor satu kakak, Meriam Belina.
0: Meriam Belina, Kerinduan. Oke, baik.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Vero.
1: Terus buat mama saya, Mama Vero, mengucapkan selamat malam mama. Semua sahabat, ada Ibu Fenty di Ayat Tupas, Mama Ina Sikiluar jadi Niki-Niki, Kakak Yusen kasih satu Hino, Mama Andro, Mama Jusen di Laki, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Tiara, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Cirosa, Ibu Dirsi Banak Kami Sikiluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, ada Bapak Bento, Bapak Oke, Taman Nagrun, Mbak Wija, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, Bapak Tendiair Kinari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bisangga Wayata, Mama Sena, terus ada Bang Hadi, Bang Les di Pratenga, ada Ibu Yusin, Pak Henry di Kuneru, ada Kakak Amit dan Kakak Amit di Timur Leste, terus ada Bapak Usias Nubat Tunis, ada Kakak Ratna Lakis di keluarga di Novana juga dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua sejak kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan selamat merayakan hari lahirnya Pancasila pada hari ini. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam buat Kakak Putri yang ada di Putun.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, saya masih di STI bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam dengan Bunda Ima.
0: Iya, Bunda Ima, apa kabar malam ini di Maumere?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuacanya dari pagi sampai malam cerah.
0: Amin, kalau begitu.
1: Secerah hatinya Bung siapa, Jeffrey atau Bung?
0: Bung Jeffrey.
1: Iya.
0: Oke, baik, Bunda. Mau request lagu apa malam ini, Bunda?
1: Lagu apa? Indo, Indonesia, Indemanca.
0: Ada manca satu, ada satu Bon Jovi.
1: Tinggal satu?
0: Satu saja, ini malam satu saja. Jangan dua, hanya satu saja.
1: Ya, itu aja kalau begitu, kalau tinggal satu. Nah, ada pilihan lain. Oke.
0: Oke, baik, Bunda. Salam-salamnya.
1: Ya. Salam-salamnya tentunya buat Bung Jeffrey bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Atambua. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada Bapak Manboksi, ada Om Papi, ada Dek Yeri, Marcel, selamat malam. Ada Bunda Desi, ada Marina, Maria, dan semua pendengar Yase, semua yang gabung di Atambua, selamat malam semua. Dan ada Bunda Wigati ya, Oma Deva, selamat malam. Dan semua pendengar setia yang ada di Atambua, selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Buat Bung Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam untuk Bunda Ima. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja terhubung bersama dengan Bunda Ima yang ada di Flores Maumere. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung lagi di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam Kakak Bella. Apa kabar hari ini?
2: Hari ini kabarku baik, sehat selalu.
0: Amin kalau begitu. Mau request lagu apa malam ini Kakak Bella?
2: Jadi lagunya Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi. Oke deh, Trio Ambisi. Jangan sampai tiga kali, cukup satu kali saja toh Kakak Bella. Jangan sampai tiga kali, itu berarti berat.
2: Kemana lagi saya kerja?
0: Oke deh, lanjut salam-salamnya Kakak Bella.
2: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama all crew Pro 1 Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat Kakak Nara, selamat malam, apa kabar? Terus Bapak Tendi Arkenari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damos, ada Abang Sujangga, ada Putra Lomasi, ada Putra Tengah, Putra Manado, ada Abang Le, ada Ibu Wijati Wonosobo, Abang Hadi, Mas Jalu, sama Kakak Sari di Banjarmasin. Terus ada Bunda Ima, Keburu Papi, terus Kakak Marcel. Terus ada Pak Oke, ada Mas Edi, ada Marina, ada Bunda Siska, ada Paman Boksi, ada Aisyah. Terus ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Ibu Senti, ada Delsi, ada Vero, ada Kakak Yusen, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Om Ramdetan, ada Mama Ina Dimiti-Miti, ada Om Tirosa, ada Kakak Tio, ada Om Janu. Pokoknya buat semua-semua pendengar yang pantau acaranya Ruang Rindu di mana pun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita selalu. Buat Papa Jeffrey, terima kasih, selamat malam, sebentar pulang, hati-hati Papa Jeffrey.
0: Yo, selamat malam juga. Terima kasih untuk Kakak Bella. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, kita baru saja bergabung dengan Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Semoga di malam ini, di edisi bulan ini ya, selalu sehat walafiat bersama keluarga. Kita sapa dulu yang sudah bergabung lagi bersama kita. Selamat malam Ruang Rindu. Kabarnya puji Tuhan baik. Apa kabar juga Mas Edi?
3: Seperti yang dulu, masih menunggu Mas Edi.
0: Seperti ya, yang ya, dulu.
3: Yang dulu.
0: Ternyata
3: seperti yang dulu menunggu.
0: Seperti yang dulu lagu ini malam tidak ada itu yang seperti yang dulu ini.
3: Ada ya, yang bisa saya nanti ya.
0: Yang ada mungkin hanya jangan kau ucapkan lagi itu saja.
3: Ini nomor berapa ini?
0: Oh, masih di nomor keempat.
3: Satu sama sih.
0: Tadi satu Kakak Putri, yang ada di Putun ada Bunda Desi, ada Kakak Bella, yang keempat ada Mas Desi. Edi.
3: Masa Bunda Desi udah masuk?
0: Bukan Bunda Desi, Bunda Imas, maaf. Bunda Imas.
3: Desi masih tidur, ngopi nanti terakhir.
0: Iya.
3: Musik jazz yang bagus, musik jazz.
0: Iya, tadi malam kan bagus
3: musik jazz. Semalam jelek.
0: Oh, begitu.
3: Yang 80-an bagus banget.
0: Oke, nanti saya buatkan di Mas Edi pet 80-an.
3: Jadi format bagus. Ini yang bagus apa ini? Yang belum.
0: Kalau yang belum masih ada Christine Penjahitan, Jangan Pisahkan Kami. Ada Dewi Novita. Oh, yang itu. Oke deh, baik.
3: Jangan pisahkan
0: Mas Edi dengan yang Pro 1 RR.
3: Ya, Nona Bella, Ibu Fenty, Ibu Ima, Putun, dan dipisahinnya. Satukan kembali ya.
0: Satukan kembali hatinya. Ya, oke, baik.
3: Hatinya betul. Dengan Jebri pulang hati-hati, salam buat keluarga ya.
0: Oke, terima kasih Mas Edi.
3: Mewakili Pro 1 RR Tembua, semuanya sehat-sehat. Pak Bapak Ten, tidak ada kabar kemana Bapak Ten?
0: Bapak Ten kurang tahu ini. Sudah berapa ya, ini?
3: Bukan. Dia ada di ini, Papua.
0: Di Papua, oh. Bisnisnya lancar.
3: Lagi merantau dia. Nah, bisnisnya lancar. Dia sudah Alhamdulillah. Bisnisnya lancar, Alhamdulillah, Bapak Ten. Ya, buat tadi Putri Tunggal sudah masuk semua ya. Nah, boleh Hima, terima kasih banyak. Nona Bella yang cantik, biasanya belakang Nona Bella ini duluan. Ini Yufan belum masuk, Yufan lagi bikin pantun nanti, Yufan. Ya, buka Maya Batara, Umpati Rosa, Umpapi, Kairi, Kanara juga, gak ada kabar udah lama nih. Semoga sehat Kanara ya, gak ada kabar ini. Apa ke Papa juga sama Papa Ten. Bunda Mos, Kak Desi ya. Spesial buat saudaraku yang ada di Turmalik, Kakak Rincaika, Kak Angel, Ikan Taus ya. Ya, spesial buat ini Mbak Wika juga gak ada kabar, semoga sehat Mbak Wika. Spesial buat Mama Oma ya, yang di Tulang Malai, semua sehat. Yang lain sabar aja ya. Tapi ya bagi-bagi waktu ya.
0: Oke deh, Mas Edi.
3: Jangan banyak-banyak. Ya, yang penting musik, jazz musik yang baru ya.
0: Ya, Mas Edi.
3: Soalnya Mas Jazz ya, apa? Jazz musik Kakak Bella juga senang, Bunda Ima senang lagu-lagu musik malam. Ya. Kami jam 12, jadi pilih yang bagus-bagus ya.
0: Oke deh.
3: Oke, makasih. Salam.
0: Salam Bidadu juga. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, kita baru saja bergabung bersama Mas Edi yang ada di sudut di Tembua katanya.

0: Oke, pendengar Pro 1 Wereda Tembua, kita sudah tergabung lagi di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Apa kabar Abang Tio?
1: Kabar baik Kakak Jeffrey. Sebaliknya
0: baik. Sebaliknya, puji Tuhan, kabarnya juga selalu baik.
1: Amin.
0: Oke, Abang Tio, mau request lagu apa malam ini?
1: Ya, lagu nomor 5 saja.
0: Lagu nomor 5 dari Krispati, Kejujuran Hati. Hati itu harus jujur. Memang hatinya Bang Tio tidak jujur. Oke deh. Baik, Bang Tio.
1: Oke.
0: Salam-salamnya.
1: Ya, salam yang pertama buat Kakak Putri yang sudah lewat. Terima kasih atas senggolan. Terus Kakak Bella, makasih juga. Buat Bunda Ima yang sudah lewat, Mas Edi, Mama Ina, Deniki Miki, terus Bunda Desi, kalau pantau nama susu kawan, terus Maria Satara, Papa Tirosa, Ibu Lenarelo, Papa Janu, Bella Puspita, Marina, Bapak Bento, Devan, Bapak Fidel, Ibu Vero Tamonov, Ibu Finti Daya Tupas, Mama Sena, Bung Nara, Pujangga, Om Liki, Bapak Timo, Bapak Domingus, Bapak Arif, ingatnya semua. Terima kasih Kakak, selamat malam, Kakak pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih untuk Kakak Tio. Oke, baik pendengar Pro 1 Wereda Tembua, kita baru saja bergabung bersama dengan Kakak Tio yang ada di Kota Sari, Kota Kefa Manado. Kita putarkan lagu dulu yang tadi sudah di-request. Yang menelpon sabar dan akan antri ya. Kita putarkan lagu dari Meriam Belina, Kerinduan, untuk Kakak Putri dan Kakak Vero Tomonov yang ada di Putun. Selamat menikmati.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini? Saya selalu menunggu. Kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini di WA. Ada kakak Osias Nubatunis, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam sehat buat kakak yang bertugas di studio, semoga sehat selalu. Juga buat Ibu Vero bersama keluarga, dan terima kasih untuk Ibu Vero yang sudah senggol singkat borong saja kakak. Oh ya, salam juga buat Bunda Ima bersama keluarga, lagu nomor 1, terima kasih. Oke, tadi kakak, lagu nomor 1 tadi sudah diputarkan, di request oleh kakak Vero, teman yang ada di Putun. Kita sapa dulu di WA lagi yang sudah masuk. Ada kakak Pujangga Wayata, jarak menyatu dekat yang hilang, di antara dua hati di dalam satu cinta. Asik. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Salam lewat lagu. Kakak Pujangga Wata dari Alor Padang Alang, ingin melepas rindu, mengurai sepi bersama semua penghuni Ruang Rindu pada malam ini yang indah lewat alunan sairan lagu kerinduan dari vokal Meriam Belina teriring. Oke, tadi kakak Meriam Belina tadi sudah diputar. Teriring salam kangen Sapurata, spesial buat kakak yang bertugas vokal di malam ini, dan juga buat semua sahabat fans setia Pro 1 RRI Tambua. Untuk alamatnya masing-masing, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, dan ada Bang Tobi Neno Bandu, ada Bang Fidel, dan ada Mak Ina, dan ada Vero Temonov, dan ada Kakak Bella, ada Tiara, dan ada Marina, ada Ibu Fenty, dan Om Aten, dan Mama Sena, dan Bang Emmanuel, dan Bang Damos. Oh, Bang Ramos, dan juga ada Bang Nara dan Putra Laumasi, Putri Tanjung, Bang Ima Serata bersama semua warga, Fatul Lolong, dan kakak ketinggalan buat orang-orang terkasih yang ada di rumah lewati salam hari ini hari Minggu. Oh, bukan hari ini hari Minggu, kakak sayang. Ini hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Shalom. Shalom juga. Terima kasih untuk kakak Pujangga Wata. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori dan lagu? Saya selalu menunggu untuk pendengar setia di mana saja Anda berada.

Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Kalau belum ada yang bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202, kita putarkan dulu lagu yang sudah di request. Ada Christine Penjahitan, Jangan Pisahkan Kami. Ini lagu di request oleh Mas Edi. Semoga Mas Edi terhibur malam ini.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang bergabung di ruang rindu malam ini? Boleh bergabung di ruang rindu, saya selalu menunggu. Masih ada kesempatan terakhir karena kita sudah di pukul 22 menit hingga 50 menit ke depan, masih tersisa waktu 10 menit ke depan.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kalau belum ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini, kita teruskan lagu yang sudah di request oleh penelpon kita yang di sapa tadi ya, penelpon yang terakhir tadi. Semoga lagu ini terhibur.

Pendengar Pro 1 Radio Tambua, sudah ada lagi yang bergabung bersama kita. Ini dari Kakak Yoram Saiban. Oh, kita sapa dulu, ini penelpon terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, pendengar 21 Ria Tambua, rupanya jaringan ya. Kita lanjut lagi lagu yang sudah di request.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, peringatan 1 area Tembua di mana saja Anda berada. Kita sudah di pukul 22.57 73 menit dan saya pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di lagu tersisa saya akan putarkan. Semoga di malam ini kita selalu diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu, doa dan ceritanya yang sudah dititipkan malam ini lewat Pro 1 RRI Tembua yang sudah kita banggakan. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, sampai jumpa di edisi besok nanti.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar pusat RRI Atambua, kita sudah dilewati ruang rindu. Sekarang kita masuk di jazz musik. Semoga lagu-lagu yang saya sudah sediakan malam ini, semoga di malam istirahat ini terhibur selalu.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Salah satu jenis pondasi yang familiar di telinga kita yaitu pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini merupakan salah satu jenis pondasi hasil karya anak bangsa Indonesia, yaitu ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo pada tahun 1961. Ketika itu, beliau sebagai pejabat PLN harus mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Dengan susah payah, 2 menara berhasil didirikan dengan sistem pondasi konvensional. Sedangkan, sisa yang 5 lagi masih terbengkalai. Menara ini untuk menyalur listrik dan pusat tenaga listrik di Tanjung Priok ke gelanggang olahraga Senayan, di mana akan diselenggarakan pesta olahraga ASEAN Games di tahun 1962. Karena waktunya sangat mendesak, sedangkan sistem pondasi konvensional sangat sukar diterapkan di rawa-rawa tersebut, maka dicarikan sistem baru. Lahirlah ide Insinyur Sedi Jatmo untuk mendirikan menara di atas pondasi pelat beton yang mencekram tanah lembek secara meyakinkan. Sistem pondasi cakar ayam ini telah dikenal dan mendapat pengakuan paten internasional. Kini, semua konstruksi yang tinggi dan mewah di seluruh dunia menggunakan pondasi cakar ayam.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

pendengar, dengan tergemarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 1 Juni 2006, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masato dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dibaca luaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan El Tari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini. Setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Tembua, semangat pagi. Hari baru, hari kedua di bulan Juni 2026. Saya harap kembali menemani Anda semuanya di pagi ceria, seceria hati kita ya, semoga seceria hati kita. Dan mudah-mudahan di awal bulan Juni ini membawa berkah untuk kita semuanya. Selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga kita selalu diberikan hati yang luas untuk selalu mengucap syukur ya, memohon berkat dan tuntunan dari yang Maha Kuasa, sehingga apa yang kita kerjakan dalam bulan ini boleh berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang berkah dan tentunya amanah. Senang sekali saya ada baik bersama tim Tembua pagi ini kembali menemani Anda semuanya di pagi-pagi ini. Besar harapan kami Anda sudah bangun dan sudah siap untuk memulai hari yang baru ini. Yang belum bangun pagi, jangan terlalu lama terlelap dalam tidur Anda ya. Walaupun suhunya mendukung untuk tidur panjang, jangan harus lawan suhu yang terasa dingin di pagi-pagi ini ya. Dengan kita melawan situasi pagi ini, itu tandanya kita siap untuk menjalani hari ini. Ayo mengucap syukur, setelah itu memohon berkat dan memulai aktivitas di hari ini.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Mendengar proses itu Arya Tambua. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bangun pagi ini, itu tandanya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini, untuk berkarya, melakukan apapun hari ini. Maka itu bersyukurlah dan lakukan yang terbaik untuk hari ini. Dan sebelum Anda melakukan segala kesibukan, aktivitas di pagi atau di hari yang baru ini, nanti juga kita akan diberkati ataupun menjadi bahan perenungan di pagi hari ini dalam renungan Mutiara Pagi Agama Katolik bersama Paten John Lewar SPD sesaat lagi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Biara Soferdi Santo Yosef Raina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Selasa, 2 Juni 2026, peringatan Santo Marcellinus dan Petrus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat kedua

Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar, supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setia kepada Allah, bertanggung jawab kepada sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Markus hari ini, beberapa orang berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang kewajiban membayar pajak kepada kaisar. Namun Yesus menjawab dengan bijaksana, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Melalui jawaban ini, Yesus mengajarkan bahwa iman kepada Allah tidak membuat seseorang mengabaikan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, orang yang sungguh mengasihi Allah akan berusaha menjalankan kewajibannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Di zaman sekarang, kita sering menghadapi berbagai tantangan dalam hidup bersama. Ada godaan untuk bersikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, mengutamakan kepentingan pribadi, atau bahkan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan, kejujuran, dan kedamaian di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia digital. Surat Santo Petrus mengingatkan agar kita tetap waspada dan terus bertumbuh dalam rahmat serta pengenalan akan Tuhan. Dunia terus berubah, tetapi panggilan kita tetap sama, yakni hidup setia kepada Allah dan tidak mudah terbawa oleh arus yang menjauhkan kita dari kebenaran. Kesetiaan kepada Allah bukan hanya diwujudkan melalui

0: doa dan ibadah, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih kepada sesama. Ketika kita menghormati orang lain, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, membantu yang membutuhkan, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, kita sedang memberikan kepada sesama apa yang menjadi hak mereka. Ketika kita menyediakan waktu untuk berdoa, mengikuti Ekaristi, dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup, kita sedang memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjaga keseimbangan, aktif membangun masyarakat yang lebih baik, namun tetap menempatkan Allah sebagai pusat hidup. Uang, jabatan, popularitas, dan kekuasaan memiliki tempatnya, tetapi hati kita sepenuhnya milik Tuhan. Gambar kaisar ada pada mata uang, tetapi gambar Allah ada dalam diri setiap manusia. Karena itu, hidup kita sendiri adalah persembahan yang harus kita kembalikan kepada Allah. Marilah kita menyadari bahwa hidup kita sendiri adalah milik Allah. Karena itu, setiap perkataan, keputusan, dan tindakan hendaknya menjadi kesaksian bahwa kita adalah murid Kristus yang setia. Dengan demikian, kita tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Sebagai bahan refleksi, apakah saya sudah menjalankan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab? Di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh dunia digital, apakah saya semakin dekat kepada Kristus atau justru semakin menjauh? Hal konkret apa yang dapat saya lakukan minggu ini untuk memberikan yang terbaik kepada sesama dan kepada Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab sekaligus murid-Mu yang setia. Bantulah kami menggunakan segala berkat dan kesempatan di zaman ini untuk memuliakan nama-Mu dan melayani sesama. Teguhkan kami agar terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih sampai hari kedatangan-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam, doa, dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Kenapa milihnya itu buku-buku yang religius gitu, tentang rohani, tentang agama gitu?
2: Iya, karena GAMKI, kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini, itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah tentang pendidikan Pancasila kan mulai tidak ini tuh, diberlakukan di sekolah, jadi penguatan karakter didik anak gitu kan, itu kan kita lebih fokus pada buku-buku bacaan Kristen gitu. Jadi selain belajar membentuk karakter mereka, mereka juga kita harap bisa sejak dini bisa mengenal Tuhan gitu toh, bisa mengenal Tuhan Yesus. Iya. Sehingga apa, mereka bisa termanifestasi lewat aktivitas belajar mereka, pertumbuhan mereka, bermain di lingkungan, di keluarga. Dan kami meyakini bahwa dengan bacaan ini, peranan mereka sedikit bisa membentuk perubahan karakter dalam diri mereka untuk bertumbuh menjadi generasi Kristen, generasi gereja yang betul-betul takut Tuhan, punya karakter baik gitu.
1: Oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa
2: sejak
1: ya?
2: Usia dini, Kak. Konsen kita begitu.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu.
1: Kita pun mendapat perhatian yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang tepat, tempat yang cocok untuk kita di Kabupaten Belu.
2: Warta Berita Selasa 2 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila dijadikan semakin memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara.
3: Kepada bendera merah putih, hormat! Hormat!
4: Indonesia tanah airku.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi yang mengatakan hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila yaitu Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian menjadikan jawaban tercipta ciptanya perdamaian dunia yang abadi. Dikatakan Pancasila merupakan bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali berkomitmen kebangsaan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai kemanusiaan.
6: Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh.
5: Usai pelaksanaan upacara, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan dan semangat gotong royong di tengah keberagaman saat ini. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditambah momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkuat ideologi bangsa, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
0: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan tadi sudah sangat jelas disampaikan dalam pidato yang saya bacakan bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita, bagi anak muda, mari kita tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Belu tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Alor menjadi momentum memperteguh komitmen terhadap persatuan, keadilan, dan perdamaian dunia.
7: Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengajak seluruh masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, ia menegaskan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, menunjukkan nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga relevan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Menurutnya, Pancasila telah terbukti mampu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Ia menegaskan, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif melalui pendekatan musyawarah dan mufakat.
8: Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
7: Ia berharap seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. RRI SP Alor, Stefani Lipo melaporkan.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian Timur dan juga Alor untuk hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.co.id. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 69 hingga 94%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 21 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan dari 75 hingga 97%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu dari 21 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan dari 76 hingga 98%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan dari 68 hingga 94%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan dari 72 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan dari 76 hingga 97%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 63 hingga 84%. Demikian informasi perkiraan cuaca, untuk selengkapnya Anda bisa akses di situs bmkg.co.id. Berita selanjutnya. Peringati hari lahir Pancasila, Polres Alor ajak personel perkuat semangat persatuan di tengah tantangan global.
1: Polres Alor menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan Apel Mako Polres Alor. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti personil Polres Alor dan Brimob Kompi 4 Batalion A Polda NTT dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Alor AKBP Nur Azari membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Profesor Dr. Andus Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa hari lahir Pancasila merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh anak bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
2: Sebuah perjalanan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Polres Alor tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen seluruh personel dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di patung Bunda Maria Gurita.
3: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
4: Ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian, serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perarakan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jembali menyampaikan Ave Maria naik untuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Menurutnya, tiga hal penting yang harus terlalui dalam bulan Maria. Yang pertama, berkaitan dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih seperti ketaatan yang penuh pada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus, serta keteguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup, juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi saksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan patung Bunda Maria segala bangsa, ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Makna ketiga yang berkaitan dengan bersatu hati untuk percaya hidup terus berampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda penolong abadi, Bunda pelindung yang selalu menggenggam tangan umat menuju Bapa.
5: Kita yakin dan percaya bahwa berjalan bersama Bunda Maria kita menjadi orang yang percaya, yang diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, dan kita pun mendapat perhatian yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang tepat, tempat yang cocok untuk kita di Kabupaten Belu. Semangat iman yang sama kita bangun supaya tempat ini menjadi tempat siarah semakin banyak orang, dan kita boleh mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan itu yang luar biasa.
4: Salah satu warga yang mengikuti Ave Maria naik, Miguel Urin, menyampaikan kegiatan ini menjadi suatu rangkaian peristiwa yang mengembirakan dan menjadi ajakan bagi umat Allah untuk mengikuti ketaatan, keteguhan iman, dan kerendahan hati dalam kehidupan berkeluarga dan sesama. Miguel Urin menggambarkan dengan perarakan dan doa bersama lima peristiwa menuju pelataran patung semakin menguatkan iman umat Allah untuk terus hidup dalam kasih, pengharapan, kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kita dari awal seperti apa?
7: Tadi peristiwa yang pertama itu perarakan dengan doa lima peristiwa rosario. Peristiwa pertama sampai peristiwa kelima sampai di patung Bunda Maria. Dan luar biasa, begitu antusias umat yang hadir pada malam hari ini mendoakan kepada Bunda Maria. Semoga ini menjadi teladan.
4: Dirin juga berpesan kepada anak muda di Belu untuk tumbuh menjadi generasi muda yang hidup dalam kasih Allah dengan menjadikan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa, rumah keluarga beriman untuk berdoa dan bersyukur serta meneladaninya dalam kehidupan bersama. RRI Atambua, Kristiani mau melaporkan.
0: Kejuaraan Open Road Race Keva Pride yang memperebutkan piala tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pembalap nasional dan ratusan pembalap lokal, menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
8: Kejuaraan Open Road Race Keva Pride yang memperebutkan piala tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pembalap nasional. Selain itu ada ratusan pembalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Jose Valentinus Dela Selekebo saat acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Pride bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan. Sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
9: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. Ini adalah hal positif yang kami lihat, dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan kegiatan ini. Hotel di TTU habis terjual kamarnya, dan yang belum lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang,
10: ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena road race. Kami gambarnya bagus sekali. Kami sudah siapkan lahan. Kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena road race ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar, dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR sehingga ke depan event-event road race akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
8: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Breaks dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar Iran sepakat tidak akan mempunyai senjata nuklir menyusul negosiasi kedua negara untuk mengakhiri perang. Trump mengklaim telah mendapat jaminan dari Iran bahwa mereka tidak akan pernah mengembangkan program pengayaan uranium menjadi senjata nuklir. Selain menghentikan nuklir Iran, prioritas Amerika Serikat saat ini membuka kembali Selat Hormuz yang ditutup sejak awal Maret. Iran menutup Selat Hormuz usai Amerika Serikat dan Israel menggempur habis-habisan negara tersebut pada 28 Februari. Sebagai bagian dari operasi belasan dan menekan musuh-musuhnya, Teheran menutup rute perdagangan global tersebut. Di kesempatan tersebut, Trump juga mengundurkan tindakan militer Amerika Serikat yang sebelumnya tampak agresif ingin kembali menggempur Iran jika tidak memenuhi tuntutannya. Sejak negosiasi dimulai, Iran kerap membantah klaim Trump terutama soal program nuklir. Di banyak kesempatan, mereka menegaskan fokus utama mereka mengakhiri perang dan persoalan nuklir akan dibahas lain waktu. Masih soal Iran, salah satu sumber mengatakan Trump telah mengirim proposal baru ke pemerintahan yang berbasis di Teheran dengan tuntutan lebih keras. Tidak ada rincian lebih lanjut soal tuntutan yang dimaksud. Pekan lalu, Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Washington mengklaim negosiasi program nuklir Teheran sedang dimulai. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Momentum peringatan hari lahir Pancasila dijadikan semakin memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Peringatan hari lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Alor menjadi momentum memperteguh komitmen terhadap persatuan, keadilan, dan perdamaian dunia. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Dai dai, setelah ya tema song FIFA World Cup 2026 ya. Nah, biar jadi salah satu tema song Piala Dunia 2026 dari Shakira, Dai Dai. Oke, pendengar Tambua pagi ini menyapa. Saatnya kami akan update informasi untuk Anda. Dikutip dari rri.co.id, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN tahun 2026 di Aula Altari Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Saifullah Yusuf, perbaikan data sosial menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selama ini masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan akibat ketidakakuratan data penerima manfaat. Mensos juga menjelaskan pemerintah saat ini tengah memperkuat implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Melalui sistem tersebut, data sosial ekonomi masyarakat dihimpun dan diperbarui secara terintegrasi sehingga menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Ia pun mengakui bahwa pada masa lalu masih terdapat bantuan sosial yang belum sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang paling berhak. Karena itu, reformasi data menjadi langkah penting agar setiap kebijakan sosial memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, itu dia informasi di mana pada puncak peringatan Hari Lansia Nasional 2026, Mensos tekankan data akurat demi bansos tepat sasaran.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan Sekolah Rakyat Permanen Pertama di Nusa Tenggara Timur mulai beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Target tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah di Desa Oil Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada Minggu 31 Mei 2026 didampingi Gubernur NTT Immanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma. Hingga saat ini progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 75%. Sekolah rakyat yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar itu dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Selain ruang belajar, fasilitas yang disiapkan mencakup asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, serta fasilitas kegiatan ekstrakurikuler guna mendukung proses pembelajaran yang terpadu dan berkualitas. Menurut Gus Ipul, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dan kelompok rentan. Program tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi sekaligus mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dan Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama di NTT yang memenuhi persyaratan lahan sehingga dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, itu dia mendengar informasinya. Pembangunan capai 75%, sekolah rakyat di NTT target beroperasi Juli 2026. Selengkapnya Anda bisa akses informasi ini di rri.co.id.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

saya mengantarkan keberangkatan jamaah haji kita kloter pertama untuk kembali ke tanah air. Jadi saya lihat di Surabaya kloter pertama ini ujung pandang satu. Semua kloter pertama, alhamdulillah semuanya bisa menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan hari ini mereka kembali. Saya berpesan juga pada kedua perusahaan penerbangan, baik Saudi yang di sana maupun yang di sini ini di Garuda, untuk menjaga OTP, on time performance. Tidak ada keterlambatan-keterlambatan yang tidak perlu, apalagi harus delay, harus berganti hari seperti yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Saya terima kasih jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji, termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Alhamdulillah mereka sangat tenang, bergembira dengan layanan kami. Kami adalah ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan layanan terbaik pada jamaah dan kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan perintah itu dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita. Itu semua adalah hasil kerja keras kita, tim Kementerian Haji beserta jajaran di bawahnya, para petugas haji di seluruh daerah, ditambah berbagai kementerian lembaga yang membantu kami. Semuanya kita bekerja keras bersama-sama. Kita ada hal yang tidak puas, pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang layanan di Mina. Mina kami akui memang banyak kekurangan, dan insya Allah kita akan kejar nanti tahun depan. Demikian juga kesehatan, walaupun kita sudah berhasil menekan angka kematian, tapi masih belum memuaskan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih perbaiki lagi. Timeline perhajian untuk tahun 2027. Di sini disebutkan Indonesia diminta menyiapkan semuanya dengan asumsi seperti tahun ini yang sedang berjalan. Artinya apa? Tidak ada penambahan maupun pengurangan. Tapi jika memungkinkan kemungkinan tiba-tiba ada tambahan, kita juga belum tahu. Tapi yang jelas kita melakukan persiapan dengan angka yang sama dengan tahun ini. Hari ini.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
3: Iyalah.
2: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
3: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Woi, baik sih kalau begitu kawan. Makasih ya untuk idenya.
2: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan juga ikut tidur.
1: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

Konsen kami di Gamki Alor, kami melakukan kegiatan pembagian buku. Awalnya memang ini ada 1.677 paket buku yang kami bagikan. Ini kan sebagai bentuk dukungan literasi Gamki. Kita mendukung literasi di Kabupaten Alor gitu, supaya semua siswa harus punya akses literasi yang baik. Dan memang ini program juga, program dibutuhi Gamki Nasional dan juga Gamki Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo dan teman-teman di DPD NTT, kami juga kolaborasi mengusung tema Gamki Peduli Pendidikan. Jadi semangatnya ini, keadaan ini munculnya waktu kasus di Sika, yang anak SD tidak bisa dapat buku tulis, pulpen, akhirnya memilih bunuh diri gitu. Jadi itu ketua umum kami di Ketua Umum Gamki Pusat, juga Ketua DPD Gamki Provinsi NTT, akhirnya kami rapat bersama dan memutuskan tidak ada gerakan literasi, gerakan pembagian buku tulis, buku bacaan Kristen begitu di Kabupaten Alor, sekaligus kolaborasi dengan program kita di Gamki Alor, Kak.

0: mungkin sudah ya mendistribusikan atau membagikan paket buku kepada pelajar. Apakah ini betul, Kak?
1: Benar, Kak. Ini kemarin kan belum pernikahan di gereja begitu. Jadi memang

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
2: Iyalah.
1: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, toh. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
2: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Woi, baik so kalau begitu kawan. Makasih ya untuk idenya.
1: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
0: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

Pendengar Pro 1, kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Atambua pagi ini.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti